beredar luas hingga viral di media sosial. Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra melalui Kepala Bidang Penataan Lingkungan Juli Victorino menjelaskan bahwa pelaku akhirnya ditindak dengan pemberian sanksi berupa peringatan. Sekian.

Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, dari Indragiri Hilir, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus berupaya melakukan perburuan terhadap monyet liar di Tembilahan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Inhil Junaidi menyebut hal ini turut melibatkan sejumlah warga. Dikatakan korban gigitan monyet liar tercatat sudah 15 orang dan lokasi serangan terjadi di berbagai tempat. Bahkan pada Senin kemarin terdapat 4 orang korban dengan berbagai luka gigitan. Lebih lanjut, anak yang terkena serangan pertama berjenis kelamin laki-laki, ia mengalami luka gigitan di bagian leher. Akibat luka yang dideritanya, korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada untuk mendapatkan penanganan medis. Pada hari yang sama, 2 orang pria dewasa dan seorang anak wanita juga dilaporkan menjadi korban serangan monyet di kawasan Lorong Kubur, Pari 13, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan. Sebelumnya, Bupati Inhil Herman bersama Kapolres AKBP Doni Eko Listianto telah mengunjungi warga yang menjadi korban serangan monyet liar di kawasan Jalan Pangeran Hidayat, Lorong Kubur, Kecamatan Tembilahan Hilir. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Wan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Yeay, menang.
3: Ya, aku kalah. Tapi tunggu ya, babak selanjutnya akulah pahlawannya.
4: Bangganya bunda. Anak-anak bunda pada mau jadi pahlawan. Pahlawan apa nih?
2: Pahlawan Mobile Legend, bun.
4: Eits, no. Pahlawan itu bukan game ya, dan bukan khayalan.
3: Tapi kan, bun, kita ini anak-anak milenial.
4: Yes, milenial. Tepatnya, pahlawan milenial. Tidak bertarung dalam khayalan, tapi bertarung dengan dunia nyata.
2: Aku pahlawan milenial. Berjuang dalam menjaga perdamaian dan berjuang membangun semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman pandangan di dunia maya, bun.
3: Hari ini, aku, kamu, dia, dirimu, dan semuanya adalah pahlawan untuk Indonesia. Bukan pakai senjata, tapi pakai inovasi dan prestasi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuan dan Puan, masih dengan Beranda Budaya, rumah godang di Kuan Sing, Cik Tuan dan Puan, yang menjadi pusat kehidupan adat dari masyarakat Kuantan Sing sendiri. Cik Tuan dan Puan, kita akan lanjutkan masih dalam rangkaian Beranda Budaya. Tentunya jangan kemana-mana, kita nikmati dulu lagu dari Safar KDI, Patah Kemudi, berikut sampai habis.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
2: Sampai sekarang, Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti informasi perakiran cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan analisis BMKG Kota Pekanbaru. Halo, selamat pagi Mbak Mari.
1: Halo, selamat pagi.
0: Silakan laporannya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kembali bersama BMKG Pekanbaru untuk update perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Riau. Hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Pada pagi hari ini berdasarkan pengamatan BMKG, terjadi udara kabut di sebagian wilayah Provinsi Riau. Diperkirakan hari ini untuk pagi hari akan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca masih akan cenderung cerah berawan hingga berawan, di mana terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Bengkalis, dan sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada malam hingga dini hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan dengan intensitas ringan, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah utara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau 426 hotspot, di mana di wilayah Riau terdapat 44 hotspot, yaitu Kabupaten Pelalawan 7 hotspot, Kota Dumai 8 hotspot, Kabupaten Kuantan Singingi 4 hotspot, Siak 2 hotspot, Kampar 1 hotspot, Rokan Hilir 2 hotspot, Indragiri Hulu 9 hotspot, dan Indragiri Hilir 11 hotspot. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan pantau selalu update terkini melalui sosial media kami. Di Instagram @infocuacariau, WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau, dan website kami di stametstripriau.bmkg.go.id. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan termasuk tidur dengan kipas angin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, satu tembang lagu dari Siti Nurhaliza dan Joget Senyum Memikat. Cetuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian Beranda Budaya. Kalau tadi kita bahas rumah godang dari Kuantan Singingi, saat ini kita bergeser ke provinsi sebelah alias Sumatera Utara. Cetuan dan Puan, rumah Bolon Bata, jejak arsitektur leluhur Sumatera Utara. Senang sekali ya. Cetuan dan Puan, dalam bahasa Batak, bolon itu berarti besar, dan sesuai namanya, rumah bolon ini merupakan rumah adat berukuran besar yang dulu menjadi tempat tinggal keluarga besar, bahkan bisa dihuni oleh beberapa keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Cetuan dan Puan, rumah bolon merupakan rumah adat yang dikenal oleh masyarakat Batak, terutama Batak Toba. Meskipun setiap subetnis Batak itu punya variasi bentuk rumah adatnya masing-masing. Nah, selain sebagai tempat tinggal, rumah bolon juga menjadi pusat kegiatan adat Cetuan dan Puan, tempat musyawarah keluarga, hingga lokasi penyelenggaraan berbagai upacara adat. Rumah Bolon itu sudah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Batak di kawasan sekitar Danau Toba. Salah satu yang paling terkenal adalah Rumah Bolon di Pematang Purba, Kabupaten Simalungun, yang dulu katanya menjadi istana para raja kerajaan Purba. Pada masa itu rumah ini bukan hanya menjadi kediaman raja dan keluarganya, tetapi juga pusat pemerintahan, tempat menerima tamu kehormatan, dan juga lokasi

berbentuk melengkung itu dibuat untuk melindungi jadi ciri khas Cik Tuan dan Puan yang mudah dikenali ya. Jadi identitas. Bangunan ini umumnya menggunakan kayu keras pilihan dan dirancang tanpa menggunakan paku besi, melainkan memanfaatkan sistem pasah kayu yang membuat konstruksinya akhirnya tetap kuat, Cik Tuan dan Puan. Wah, keren ya. Nah, kita lanjut. Rumah Bolon ini mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Batak. Rumah yang dihuni banyak anggota keluarga itu mengajarkan pentingnya kebersamaan, saling menghormati, kemudian juga hidup bergotong royong, Cik Tuan dan Puan. Ruang yang luas tanpa banyak sekat melambangkan keterbukaan serta kuatnya hubungan kekeluargaan, Cik Tuan dan Puan, di suku Batak ya. Nah, sementara bentuk rumah panggung itu menunjukkan kemampuan masyarakat Batak beradaptasi dengan kondisi alam sekaligus juga menjaga keselamatan penghuninya. Cetan dan Puan, nanti kita akan sambung kembali masih dalam rangkaian tepak pagi tentunya. Kita akan nikmati satu lagu dari Romitan, ada Bujang Lapuk.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, nah itu dia tadi beranda budaya. Mulai dari yang pertama kita tadi bahas mengenai rumah godang dari Kuantan Singingi. Dan sekarang di segmen kedua kita bahas rumah bolon dari Batak, Cituan dan Puan. Sekarang pelestarian rumah bolon dilakukan melalui kerjasama ya antara pemerintah, tokoh adat, masyarakat dan juga pelaku budaya, Cituan dan Puan. Ya, kita tugas kita tuh hanya satu, untuk budaya dan semua keberagaman yang ada di Indonesia ini adalah untuk terus menghargai. Karena setiap daerah itu punya warisan yang berbeda-beda dan tentunya menjadi kebanggaan bangsa kita, Cituan dan Puan. Rumah adat bukan sekedar tempat berteduh, tetapi juga ruang yang menyimpan sejarah, identitas, dan juga nilai kehidupan masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam 8 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kabar berita dari Pekanbaru pertama dari Sukaramai Trade Center. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho angkat bicara terkait transisi pengelolaan ratusan ruko di kawasan Sukaramai Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman. Ratusan ruko ini resmi menjadi aset pemerintah Kota Pekanbaru seiring masa kerjasama sistem bangunan guna serah Komplek Pertokoan STC antara PT Makmur Papan Permata dengan Pemko Pekanbaru berakhir pada Februari 2026 kemarin, Cituan dan Puan. Ia menuturkan bahwa kawasan STC Ramayana dibangun dengan pola BGS, artinya pemerintah memberikan hak untuk membangun dan memanfaatkan aset tersebut selama jangka waktu 25 tahun. Setelah masa itu berakhir, bangunan beserta asetnya menjadi milik pemerintah kota. Karena itu HGB atas bangunan tersebut tidak dapat diperpanjang lagi. Mekanisme yang masih dimungkinkan sesuai aturan adalah melalui kerjasama pemanfaatan atau sewa. Terkait nilai sewa, Agung menyebut bukan ditentukan oleh wali kota ataupun pemerintah kota. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian KJPP sebagai penilai independen. Sehingga wali kota dan juga pemerintah kota Pekanbaru tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai di bawah hasil penilaian tersebut. Wali kota memastikan bahwa pihaknya juga terbuka apabila ada dasar hukum atau ketentuan yang sah yang memang memperbolehkan perpanjangan HGB tersebut. Kabar berita selanjutnya, Cetuan dan Puan. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Pekanbaru Zainal Arifin meminta pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat program ketahanan pangan di tengah tren kenaikan harga kebutuhan pokok yang mulai dirasakan masyarakat. Menurut Zainal, langkah tersebut penting dilakukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Salah satu caranya yakni dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar memanfaatkan lahan tidur maupun lahan kosong di sekitar rumah untuk ditanami berbagai komoditas pangan. Selain itu, ia juga mendorong Dinas Ketahanan Pangan membentuk kelompok wanita tani atau KWT sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Ia menilai pemanfaatan lahan kosong menjadi solusi sederhana, namun efektif untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kasih Tuan dan Puan. Pukul 8 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah berada dalam rangkaian program siaran tanggap bencana. Tuan dan Puan, Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang setiap tahun pasti di sepanjang tahun itu ada saja bulan-bulan yang kita mengalami musibah karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, Tuan dan Puan. Karena memang sebagian besar wilayah kita itu tanahnya tanah gambut ya, cenderung kalau misalnya sudah kering itu nanti api yang tidak sengaja disulut akan membakar wilayah itu sangat luas dan susah sekali padamnya, Tuan dan Puan. Nah, Provinsi Riau punya kawasan hutan dan lahan gambut yang sangat luas, sudah seperti dia paparkan tadi. Setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan itu selalu kembali dan kembali menghantui, Cik Tuan dan Puan. Kebakaran tidak hanya menghanguskan pepohonan dan juga lahan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan, pendidikan, kemudian transportasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Yang perlu kita pahami, sebagian besar kejadian karhutla itu bukan disebabkan oleh faktor alam semata, karena banyak kasus terjadi akibat aktivitas manusia, seperti membuka lahan dengan cara membakar, ini nih yang paling besar ya. Kemudian membuang puntung rokok sembarangan, atau membiarkan api unggun tanpa pengawasan. Artinya karhutla ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi karhutla ini dapat dicegah jika semua pihak memiliki kepedulian dan disiplin dalam menjaga lingkungan, Cik Ton dan Puan. Asap akibat karhutla itu mengandung partikel halus yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami gangguan, Cik Ton dan Puan. Pastinya seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain itu, kebakaran hutan juga menyebabkan rusaknya habitat satwa liar, hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas udara, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, Cik Tuan dan Puan. Dampaknya itu bukan hanya dirasakan hari ini, tetapi bahkan juga dapat mempengaruhi kehidupan generasi mendatang.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Perempuan di berbagai daerah di Riau tuh sudah dibentuk masyarakat peduli api. Sepertinya nanti ini kita akan bahas di rangkaian program siaran komunitas Cik Tuan dan Puan. Sedikit ya, MPA atau masyarakat peduli api ini adalah kelompok warga yang ikut berperan dalam mencegah dan mendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Nah, Cik Tuan dan Puan, kita harus aware, kita harus sadar bahwa lahan gambut itu membutuhkan perlindungan khusus. Karena saat gambut mengering, api dapat merambat hingga lapisan bawah tanah. Jadi proses pemadamannya itu menjadi jauh lebih sulit, Cik Tuan dan Puan. Oleh karena itu, menjaga kelembapan lahan gambut, tidak merusaknya, serta tidak membakar lahan merupakan langkah penting untuk melindungi lingkungan dan juga kehidupan kita bersama, Cik Tuan dan Puan. Katulah, ini bukanlah bencana yang harus kita anggap sebagai sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Karena dengan kesadaran, kepedulian, dan kerjasama semua pihak, Cik Tuan dan Puan, kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan terdekat. Jangan membuka lahan dengan membakar. Jangan mengabaikan tanda-tanda kebakaran dan segera laporkan apabila Cik Tuan dan Puan melihat titik api. Karena menjaga hutan berarti menjaga udara yang kita hirup, menjaga sumber kehidupan, dan menjaga masa depan anak cucu kita. Api kecil yang diabaikan bisa menjadi bencana besar. Namun kepedulian kecil dari setiap orang mampu menyelamatkan hutan dan kehidupan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
7: Tunai.
8: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi

Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Kini ayam.
1: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: salah bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang enggak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Benteng Fort de Cook didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Bur di atas Bukit Jirek Negeri, Bukit Tinggi. Hingga saat ini, Benteng Fort de Cook masih menjadi saksi bisu angkuhnya penjajahan Belanda pada saat itu untuk berkuasa atas Minangkabau. Dan sisa-sisa keangkuhannya masih tersirat dalam bangunan setinggi 20 meter dengan warna cat putih dan hijau ini. Benteng Fort de Cook dilengkapi dengan meriam kecil di keempat sudutnya. Kawasan sekitar benteng sudah dipugar oleh pemerintah daerah menjadi sebuah taman dengan banyak pepohonan rindang dan mainan anak-anak. Benteng yang berada di

berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya adalah jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Memang kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi di kawasan Jam Gadang, tepatnya di terusan jalan Tuanku Nan Rence. Bukit Tinggi sendiri dapat ditempuh sekitar 2 jam dari kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Sejarahnya, Benteng Fort De Cook ini didirikan oleh Kapten Burr pada tahun 1825 di atas Bukit Jire negeri Bukit Tinggi sebagai kubu pertahanan pemerintahan Hindia Belanda menghadapi perlawanan rakyat dalam Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ketika itu, Baron Hendrik Marcus De Cook menjadi komandan De Rupidon dan Wakil Gubernur Jenderal Pemerintahan Hindia Belanda. Dari sinilah nama lokasi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siaran Komoditas pukul 9.14 waktu Indonesia Barat, masih bersama Fajriyah Hidayati di RRI Programa 4 Pekanbaru Cetuan dan Puan. Kalau tadi di tangga bencana kita membahas soal karhutla alias bencana kebakaran hutan dan lahan Cetuan dan Puan. Nah, sekarang kita bahas mengenai Komunitas Masyarakat Peduli Api atau MPA yang menjadi garda terdepan pencegahan karhutla Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, Masyarakat Peduli Api atau disingkat MPA ini adalah kelompok masyarakat yang dibentuk di desa-desa rawan kebakaran hutan dan lahan, dan biasanya mereka ini mendapat pembinaan dari pemerintah Cetuan dan Puan. Kemudian seperti Kementerian Kehutanan, BPBD, Manggala Agni maupun instansi terkait untuk membantu ya percepatan penanganan bencana karhutla Cetuan dan Puan. MPA ini bukan petugas pemadam profesional, melainkan warga yang secara sukarela berpartisipasi dalam upaya pencegahan, pemantauan dan penanganan awal apabila ditemukan titik api. Keberadaan MPA ini sangat penting karena MPA yang paling cepat mengetahui kondisi wilayahnya Cetuan dan Puan. Ya, karena MPA ini kan terbentuk dari masyarakat tempatan ya. Jadi pastinya masyarakat tempatan akan lebih paham bagaimana kondisi medan dan jalur untuk mengatasi karhutla yang terjadi Cetuan dan Puan di daerah sekitar mereka. Nah, MPA ini punya berbagai tugas, diantaranya melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, memantau munculnya titik api dan segera melaporkannya kepada petugas, membantu pemadaman dini apabila api masih kecil dan aman untuk ditangani, kemudian mengajak masyarakat menjaga lahan gambut agar tetap basah pada musim kemarau, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam upaya pencegahan karhutla. Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan Cetuan dan Puan, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan. Api yang masih kecil itu jauh lebih mudah dipadamkan dibandingkan api yang sudah meluas Cetuan dan Puan. Karena anggota MPA ini tinggal di sekitar lokasi rawan, mereka bisa mendeteksi lebih awal apabila muncul asap atau titik api. Nah, dengan laporan yang cepat, petugas dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak meluas. Jadi inilah alasan mengapa MPA sering disebut sebagai garda terdepan pencegahan karhutla Cetuan dan Puan. Karhutla itu bukan cuman urusan pemerintah, bukan cuman urusan MPA, tapi setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Nah, masyarakat bisa mendukung MPA, pemerintah dan semuanya untuk mencegah karhutla ini dengan cara tidak membakar lahan menggunakan api, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala, melaporkan apabila melihat asap atau titik api, mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh MPA dan pemerintah desa Cetuan dan Puan, karena semakin banyak masyarakat yang peduli, semakin kecil resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
1: Oke dek.
2: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Tahu nama Bapak Republik Indonesia gak?
4: Soekarno.
3: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
5: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, siaran pemberantasan narkoba pukul 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Fajriyah Hidayati. Di sini kita sudah masuk dalam rangkaian tepas yang Cituan dan Puan. Cituan dan Puan, pemberantasan narkoba terus menjadi perhatian serius pemerintah. Sepanjang tahun 2026, aparat penegak hukum berhasil mengungkap puluhan ribu perkara narkotika dengan nilai barang bukti mencapai triliunan rupiah. Operasi gabungan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN, Polri, Bea Cukai, dan juga berbagai instansi lainnya juga berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba di sejumlah provinsi, termasuk Riau, Cituan dan Puan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat hingga saat ini, Cituan dan Puan. Tapi persoalannya bukan hanya persoalan peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba juga berkaitan erat dengan meningkatnya berbagai tindak kriminal. Banyak pelaku kejahatan mengaku melakukan pencurian, perampokan, penganiayaan, hingga kekerasan itu karena terpengaruh narkoba atau demi mendapatkan uang untuk membeli barang haram tersebut, Cituan dan Puan. Seseorang yang sudah mengalami ketergantungan narkoba sering kali kehilangan kemampuan berpikir jernih. Demi memenuhi kebutuhan untuk membeli narkoba, sebagian orang melakukan tindakan yang nekat untuk melawan hukum, Cituan dan Puan. Jadi tidak sedikit kasus pencurian kendaraan bermotor, pembobolan rumah, penipuan, bahkan tindak kekerasan yang berawal dari ketergantungan terhadap narkotika, Cituan dan Puan. Di sisi lain, jaringan pengedar yang juga kerap memanfaatkan masyarakat sebagai kurir dengan iming-iming bayaran tinggi, padahal mereka hanya dijadikan alat dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum, Cituan dan Puan. Dalam peringatan Hari Bayangkara 2026 kemarin, Kapolri menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2026, Polri sudah mengungkap 24.837 perkara narkotika dengan 32.792 tersangka. Barang bukti yang disita antara lain mencapai 3,1 ton sabu, 4,1 ton ganja, kemudian ratusan ribu butir ekstasi dan puluhan juta butir obat keras, Cituan dan Puan. Nilai keseluruhan barang bukti itu diperkirakan mencapai 10,4 triliun rupiah. Bayangkan, sebesar itu nilai untuk merusak generasi bangsa. Sementara itu, BNN juga terus memperkuat operasi pemberantasan melalui operasi Saber Bersinar 2026 yang berhasil mengungkap berbagai jaringan peredaran narkotika di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk juga Provinsi Riau, Cituan dan Puan. Nah, data ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi tantangan besar bahkan sampai di tahun 2026 yang tentunya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nanti kita akan sambung kembali, kita nikmati satu tembang lagu dari Ambon, ada Lockdown.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: bertaut. Batik Kiambang bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kiambang bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif, seperti motif pantai solop, putik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kiambang bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Cetuan dan Puan, pukul 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama aja dalam rangkaian siaran pemberantasan narkoba, Cetuan dan Puan. Dan kita harus waspada, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong sebagai masyarakat, karena pemberantasan narkoba ini tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar juga sangat menentukan. Apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan seperti transaksi narkoba atau peredaran gelap di lingkungan sekitar, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada kepolisian atau BNN, Cetuan dan Puan. Identitas pelapor akan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan selain itu, orang tua juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak. Mengenali perubahan perilaku anak-anak kita dan juga memberikan pemahaman sejak dini tentang bahaya narkoba. Cetuan dan Puan, narkoba bukan hanya merusak kesehatan penggunanya, tetapi juga dapat memicu berbagai tindak kriminal yang mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Nah, mari sama-sama kita jadikan keluarga sebagai benteng pertama pencegahan narkoba. Berani mengatakan tidak pada narkoba dan bersama-sama mendukung upaya aparat dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Cetuan dan Puan, kriminalitas bisa ditekan apabila narkoba diberantas. Kita lindungi diri, kita lindungi keluarga, dan kita harus menjadi bagian dari Indonesia yang bersih dari narkoba. Cetuan dan Puan, Fajriyah Hidayati pamit undur diri dari ruang dengar Cetuan dan Puan. Terima kasih sudah membersamai Jia. Dan tentunya siaran Tepa Siang akan dilanjutkan di program 4 Pekan Baru bersama dengan penyiar-penyiar lainnya, Cetuan dan Puan. Kita hadirkan lagu-lagu Nusantara dari Aceh hingga Papua untuk Cetuan dan Puan nikmati dalam pukul 10 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, Cetuan dan Puan. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Cetuan dan Puan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: besar, masih muda, sudah tidak tahu aturan.
1: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
0: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
1: Iya,
0: jangan
1: betul,
0: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
1: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
0: Iya.
1: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
4: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: kecilku, tadi kecilku umur saya 20. Kecilku cita-cita kuliah gitu. Saya mau jadi itu.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
3: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
4: Terima kasih Tidak Puan Anda bersama kami perempat dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Tidak Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui radio kita. Pukul 11.04 menit waktu Indonesia Barat, baik kita melangkah ke program selanjutnya, doa acara obrolan UMKM. Hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026, dan acara obrolan terus UMKM di hari Rabu ini kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
6: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cidong Puan, dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran kami saat ini, RRI Perempat Pekanbaru Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui Prisi FM 95,9 MHz atau melalui siaran kami RRI Digital. Semoga saja siang hari ini Cidong Puan kami temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kembali kita bersama saya, Erman Surya, akan menemani Anda lebih kurang 55 menit ke depan di acara obrolan teras UMKM hari ini, Rabu di hari ke-5 bulan Agustus 2026. Dan alhamdulillah, kalau kemarin kita berbincang tentang tumpeng, hari ini masih kuliner ya. Dan kita hari ini bersama salah satu UMKM yang berada di Kampar, ya, jauh-jauh dari Kampar, di mana satu tahun yang lalu owner dari kerupuk jengkol TOC ini sudah kita undang, dan alhamdulillah hari ini juga kembali kita hadirkan. Topik kita sentuhan kreatif di bersama Yosi Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, mungkin mikrofonnya bisa dikebawakan nih, si. Sehat, si?
1: Alhamdulillah
0: ya. Baik, di mana hari ini sudah kedua kali ya, si ya, hadir di obrolan teras UMKM. Kalau setahun yang lalu hadir di Facebook, tapi sekarang sudah ada YouTube Perempat ya, Ci ya. Nah, kalau kembali kita berbincang tentang UMKM, di mana Yosi, namanya Yosi Farida, tapi lebih dikenal dengan TOC ini, membuat usahanya luar biasa, yaitu bikin kerupuk jengkol. Bahkan produksi dari kerupuk jengkol TOC ini sudah sampai ke negara tetangga kita, Malaysia. Eci ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Ci. Mungkin hari ini kita akan berbincang, karena kemarin kita juga pernah dengar bahwa kerupuk jengkol TOC ini kalau di Kampar sudah tidak asing lagi, bahkan juga sudah dibawa kemana-mana. Nah, mungkin sedikit sebagai motivasi untuk teman-teman UMKM, Ci ya. Mulai tahun berapa, Ci, mulai usaha kerupuk jengkol ini, Ci?
1: 2015
0: ya. Mungkin mikrofonnya lebih dekatkan lagi, Ci. Tak pegang aja. Yang penting jangan, kalau bahasa kampung, jangan sampai digigi.
1: 2015.
0: Udah cukup lama ya, Ci. Berarti lebih kurang 11 tahun ya. Nah, berarti kalau boleh tahu, Ci, sebelum Ci usaha kerupuk jengkol, usaha apa dulu sebelumnya? Kok bisa terpikir usaha kerupuk jengkol? Dulu kan mungkin ada kuliner yang lain atau apa dulu nih, Ci?
1: Karena kerupuk jengkol ini menarik. Mm-mm. Karena orang tahu jengkol ini cuma bisa digulai, digoreng. Mm-mm. Jadi direndang. Mm-mm. Bahasa ocunya kalio.
0: Kalio. Bahasa Kampernya kalio ya, Ci ya. Jadi waktu itu Ci masih sekolah atau gimana?
1: Baru jadi ibu rumah tangga.
0: Tahun 2015 itu?
1: Anak baru umur 2 tahun.
0: Sekarang anaknya udah kuliah? Udah tamat?
1: Satu MTS.
0: Satu MTS ya. Jadi Ci, sebelum Ci usaha kerupuk jengkol ini, usaha lain belum ada ya, Ci ya?
1: Belum.
0: Jadi kok bisa Ci terpikir usaha kerupuk jengkol ini, atau saran dari keluarga, atau barangkali saran dari tetangga, atau gimana kalau Ci sampai bisa sukses saat ini bikin kerupuk jengkol ini, bahkan sampai ke Malaysia dan sebagainya, gimana nih, Ci? Mungkin bisa ceritakan.
1: Waktu itu buat iseng-iseng aja. Kebetulan ada teman-teman kerupuk apa tuh ini kan,
0: ya,
1: buat untuk sekedar cemilan di rumah aja.
0: Sekedar untuk cemilan di rumah ya. Waktu itu Ci baru nikah ya. Baru berumah tangga. Jadi ketika Ci bikin katakanlah mengisi waktu luang bikin kerupuk jengkol ini. Pertama bikin berapa banyak tuh, Ci?
1: Paling-paling baru-baru tuh 200, tapi sekarang udah 1000. Terus ada karyawan juga.
0: Sekarang peningkatannya luar biasa ya, Ci. Jadi ketika itu iseng-iseng, berarti yang sebagai konsumen yang membeli kerupuk jengkol TEC ini, karena di kampungnya Cinampuan, Yosi lebih dikenal dengan
1: panggilan TOC.
0: TOC ya. Jadi boleh dikatakan saat ini bisa bikin satu minggu itu berapa banyak sih?
1: Kalau satu hari itu selesainya 5 kilo.
0: 5 kilo jengkol?
1: Ya, 5 kilo pas jadi kerupuknya.
0: Oh, jadi kerupuknya. Pas apa? Kalau 5 kilo jadi kerupuk itu berapa banyak itu, Ci? Kalau sekarang hitung buah atau hitung per kilo nih jengkol nih, Ci?
1: Hitung buah.
0: Hitung buah ya. Nah,
1: tergantung besar atau kecilnya.
0: Jadi kalau 5 kilo itu berapa banyak tuh, Ci, yang bisa diapain?
1: Itu sekitar 700 sampai 800 kalau itu selesai 5 kilo.
0: Satu hari. Dengan karyawan berapa orang, Ci?
1: Dua orang.
0: Dua orang, termasuk cepat ya, Ci? Itu memang udah profesional atau gimana, Ci, karyawan ini?
1: Bisa dibilang profesional.
0: Iya, jadi boleh dikatakan ini dari keluarga sendiri atau dari tetangga atau gimana, Ci?
1: Keluarga sendiri, ada juga teman. Adik, kakak.
0: Jadi
1: ibu.
0: Itu setiap hari mereka bantu bikin Ci ya, kerupuk jengkol ya.
1: Apalagi cuaca mendukung seperti kemarin tuh, hasilnya memuaskan.
0: Hasil memuaskan ya, menjanjikan ya. Jadi untuk bahan dari proses pembelian dari bahan baku nih jengkol nih, itu Ci dapatnya dari mana nih, Ci?
1: Ada dari kebun-kebun tetangga, saudara, tapi kalau pas langka di daerah atau di kampung paling online lewat.
0: Pakai online juga, Ci?
1: Iya, dari Medan.
0: Wah,
1: Sumatera Barat.
0: Berarti bukan daerah kampar saja, Ci. Berarti hampir Sumatera, Ci. Bagaimana, Ci, bisa mendapatkan bahan jengkol ini, bahan bakunya nih, Ci, kok sampai ke Medan, ke Aceh, kemana ini, gimana caranya, Ci?
1: Itu ada tuh di WA gabungan komunitas petani jengkol.
0: Oh, ada grupnya?
1: Iya.
0: Jadi bukan di sosial aja ya, tapi ada komunitas jengkol gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, kan bermula, Ci, kan dari hanya beberapa, mungkin satu kilo satu hari apa itu, ya kan? Itu mulai berkembangnya mulai tahun berapa, Ci? Kan dari 2015 nih, Ci, nih.
1: Habis corona itu mulai berkembang tuh, tahun berkembang pesatnya. 2022? Iya.
0: Ya kan, 2021 kan pas 2020 corona, 2022, 2021 itu lagi lockdown, ya kan? 22 kan pemulihan tuh.
1: Iya.
0: Jadi mulai
2: RRI Digital.
0: Mulai itulah Ci apa berkembang. Jadi sampai saat ini, Ci, yang paling banyak bahan baku dapat dari mana, Ci?
1: Dari kampung sendiri, alhamdulillah.
0: Kan Ci tadi cerita bahwa jengkol itu ada dari Aceh, dari Medan, dari Kampar. Nah, di antara daerah-daerah yang Ci sebut tadi, kan ada kata orang jengkolnya ini lebih enak, ini lebih
1: itu
0: bagus.
1: Itu dari kampung sendiri, itu mutunya lebih bagus.
0: Mutunya lebih bagus ya, Ci ya? Ada kriterianya, Ci? Apa aja tuh, Ci, yang apa tuh?
1: Ada jengkol beras tuh kecil-kecil, rasanya manis tuh.
0: Jengkol beras ya?
1: Iya.
0: Kalau di sini orang bilang hasilnya jengkol padi. Hasilnya putih. Kalau orang sini bilangnya jengkol padi ya.
1: Iya.
0: Jengkol padi yang kecil-kecil gitu kan. Di sambal enak tuh pakai teri. Jadi kalau yang kecil-kecil tuh satu kerupuk itu berapa biji, Ci?
1: Satu kilo kerupuk. itu hampir 200, kadang lebih tuh.
0: Hampir 200 biji? Ada nggak saatnya, Ci, kalau ketika Ci ini kan tiap hari produksi nih. Ya kan, ada nggak saatnya ketika musim jengkol itu susah?
1: Susah.
0: Itu per kilonya, Ci?
1: Ada tuh yang lebih dari 1000 satu biji.
0: Sebiji?
1: Ya.
0: 1000 perak?
1: Ya, ada. Wah, yang lewat tuh.
0: Kalau lebih mahal daripada dagingnya?
1: Iya, lebih mahal.
0: Ya, satu biji 1000 itu bagaimana? Berapa per kilo jadi kita jual tuh, Ci, kalau harga?
1: Kalau pas langkanya ya, sekarang ya. Baru-baru nih ya banjir. Sekitar satu bulan lewat.
0: Ya, beberapa ya, bulan yang lalu tuh banyak tuh. Sampai sekilo tuh hanya 10 ribu apa?
1: 7 ribu, 4 ribu.
0: Itu, Ci, yang dari kamper itu.
1: Iya.
0: Jadi umumnya petani jengkol itu jual ke Yosi lah ya. Jadi untuk saat ini sebagai pemasok bahan baku di kamper berapa orang, Ci? Itu yang jual ke Ci, sehingga mereka tahu, wah ini bos jengkol nih, juragan jengkol nih.
1: Kami langsung ke kebunnya, Pak.
0: Langsung. Jadi kita
1: tahu bisa dibuat kerupuk atau enggaknya.
0: Itu kan ada kriterianya kan, Ci, kalau kita beli bikin kerupuk jengkol tuh, ini jengkolnya belum bisa bikin kerupuk. Ini hanya sebesar bisa kulio, ini yang untuk goreng, ya kan? Rata-rata, Ci, umur berapa bulan itu yang bisa bikin kerupuk itu, kerupuk jengkol nih?
1: Kalau dari ulam ke goreng itu 15 hari. Itu goreng ke gulai di 15 hari. Gulai ke yang bisa buat kerupuk itu paling 15 hari lewat lah.
0: Lumayan juga ya. Berarti sekitar 3 bulanan, Ci. Ya kan? 2 minggu gitu ya. Nah, terus, Ci, kalau boleh tahu nih, Ci. Karena setelah ini kan mungkin dari petani jengkol bilang, ini Bu Yosi, jengkol kami sudah mulai tua. Nah, ini untuk tim survei sendiri yang melihat ke lokasi buah jengkol itu?
1: Suami
0: ya. Jadi boleh dikatakan suami membantu ya, Ci, ya, UMKM ini ya.
1: 75% membantu.
0: Iya. 75%. Jadi pekerjaan lain suami enggak ada, cuma ada. Ini ada juga. Wah, double ya. Ini suami termasuk dimasuk digaji atau gimana, Ci?
1: Membantu, kan membantu ekonomi sama-sama.
0: Iya, maksudnya kan karena dia kemana-mana. Ini, Bang, dari apa hasil ini untuk Abang mungkin satu hari dikasih berapa gitu? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Karena untungnya berdua ya. Sekarang boleh tahu putra-putrinya berapa orang, Ci?
1: Putra dua-duanya.
0: Putra dua-duanya. Yang paling besar dari MTS?
1: Iya.
0: Kelas berapa?
1: Kelas 1.
0: Yang kecil?
1: Kelas 3.
0: Ini anak-anak dua putra-putranya ini ketika banyak orderan mau bantu gak, Ci?
1: Bantu ayahnya.
0: Bantu manjat ya? Jadi kalau kita beli bahan baku jengkol ini kan seperti dikatakan Uci tadi kan suami pergi nih ke kebun orang itu. Nah, terus belinya itu per batang, borongan ini satu batang berapa?
1: Ada yang bagi hasil.
0: Iya. Kayak ruko aja nih. Dibagi hasil. Jadi kalau bagi hasil bagaimana caranya, Ci? Ini mungkin sedikit masukan untuk pendengar kita ataupun yang dengar lihat YouTube kita ya. Jadi tidak semuanya harus ada juga barter ya. Bagi hasil. Itu bagi hasil, kalau bagi hasil hasilnya gimana tuh, Ci?
1: Bagi hasil tuh bagi dua, misalnya misalnya selesai kerupuk tuh 10 kilo, 55.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita modal tenaga aja.
0: Jadi modal tenaga.
1: Lebih apa untungnya?
0: Untung banyak itu. Kita beli atau modal tenaga nih?
1: Modal tenaga lah.
0: Lebih enak modal tenaga ya. Ini banyak yang gak sabar nih kerupuk jengkol ini ke TOC, kalau di Malaysia namanya kerupuk pangeran. Yeah.
1: Kerupuk sultan.
0: Oh, kerupuk sultan. Iya. Karena kalau di Malaysia cukup lumayan harganya ya, Ci ya. Per kilonya berapa tuh, Ci?
1: 300 ringgit.
0: 300 ringgit? 300 ringgit kalau sekarang 4 ribuan 1.200.000 juga sih. Iya kan?
1: Tapi kalau dibeli sama kita paling tuh 150
0: ringgit. Nah, kalau dirupiahkan kalau kita sini, Ci, berapa per kilonya itu kerupuk jengkol ini, Ci? Misalnya sekarang ini teman-teman nih pengen beli kerupuk jengkol TOC nih. Mm-mm. Satu kilonya berapa?
1: Yang dari negeri jiran 150.000.
0: 150.000 ya. Mm. Itu untungnya bisa separuh ya, Ci, ya. Yeah. Jadi satu hari, Ci, ini kan bukan bisa ekspor juga, mungkin sampai ke Medan juga kemarin, Ci, ya, sampai ke mana-mana, Ci. Ke Jawa sudah pernah dibawa juga, Ci.
1: Orang Jawa Barat, ke apa tuh?
0: Jawa Timur?
1: Lampung.
0: Ke Lampung juga. Umumnya mereka
1: Makassar juga pernah.
0: Ke Makassar ya.
1: Selesai habis siaran tahun lalu, uh-huh, langsung ke Makassar.
0: Langsung ke Makassar. Akibat mendengar siaran Perompa, uh-huh, Ci. Jadi nah, ini ada yang WA nih. Mas, berapa teleponnya TOC? Ya, sabar. Nanti kita bahas. Kita baru ngobrol ini permulaannya bagaimana usaha jengkol ini bisa berkembang. Nah, jadi setelah COVID, tadi kan ceritanya nih, Ci, ber-COVID. Terus kan ketika COVID berkembang gak, Ci? Apa usaha Ci, Ci? Kerupuk jengkolnya, Ci? Waktu COVID?
1: Waktu COVID tuh gak ada, paling bantu suami di kebun aja.
0: Karena masalah
1: ada juga yang mau beli tapi turun, jauh turunnya.
0: Jauh merosot ya. Tapi setelah COVID, setelah lockdown, masa pemulihan mulai berkembangnya, Ci, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, untuk Ci kan tinggal di Kuo ya. Kuo di dekat ini Sungai Durian atau apa namanya?
1: Sebelum Rantau Berangin.
0: Iya, maksudnya tuh
1: di lereng Dusun Sopang.
0: Dusun Sopang. Berarti sebelum Rantau Berangin ya.
1: Iya.
0: Ini kalau saya lihat kemarin ketika kami makan soto di sebelum Rantau Berangin, banyak nih kerupuk TOC nih. Saya bilang nih, ini yang punya nih pernah siaran daerah nih, sebelah mana yang punya soto. Oh, apa ya Bang Heri? Iya, sebelahin. Tapi bayar, dia bilang. Saya kan cuma bilang aja. Nah, saya bilangin itu yang punya itu. Kan sekarang Soto Rantau Berangin kan buka cabang juga nih di apa?
1: Iya.
0: Di Panam. Ada itu kan Soto Rantau Berangin. Memang itu luar biasa. Sotonya sampai saat ini sama bertahannya kerupuk jengkol Oci. Ke sana banyak itu, banyak ini. Saya bilang, wah kalau ada yang punya nih gak bayar nih, saya bilangin. Ini kan saya... Kami dia kan taruh di sini gitu, dia ambil persenan ya, Ci, ya. Berapa habis misalnya Ci taruh itu satu bungkus kalau di sana sama yang di rumah Ci itu bedanya berapa banyak tuh, Ci? Kalau di sana kan harganya berapa itu satu bungkus ini?
1: Kalau satu bungkus ini dijualnya paling 12, kalau sama teh Oci 8.000.
0: 8.000 berarti dia separuh ya. 8.000 jual 12 kan separuh untungnya tuh. Cuk, orang sekali makan soto habis dua ini dua bungkus. Iya. Kan enggak terasa. Jadi kelebihannya jerampuan, kelebihan kerupuk jengkol TOC ini ketika dimakan umumnya kan kalau jengkol itu ada baunya, ada apa, tapi ini enggak. Itu kelebihannya. Jadi banyak yang suka itu. Nah, Ci, kalau boleh tahu nih, Ci, kerupuk jengkol ini mulai dari pengambilan, kemudian membuat kerupuknya sampai jadi sampai bisa dimakan, itu proses berapa lama? Di kalau cuaca bagus lah.
1: Cuaca bagus sekitar 8 jam lah. Merebusnya tuh 4 jam.
0: Merebusnya 4 jam ya?
1: Ya.
0: Sama kayak bikin ketupat deh, Ci.
1: Iya, rebusan pertama setengah jam, setengah jam lebih dikupas kulitnya. Rebus kan kedua 2 jam setengah.
0: Rebus kedua dua, berarti 2 kali rebus ya, Ci, yeah, sehingga bisa menghasilkan yang terbaik kayak gini ya. Habis direbus itu 2 jam setengah itu terus didinginkan atau gimana?
1: Langsung
0: di toko ya.
1: Yeah.
0: Kalau bisa setipis ini gimana tuh, Ci? Mungkin ini
1: pakai mesin pembuat mie tuh.
0: Oh, ampia, ampia itu ya. Kan dia tebel tuh kan, Ci? Itu gimana kok bisa setipis itu gimana? Misalkan sebelum digiling itu kan
1: 2 kali dia pada dua kali penggilingan
0: Setelah dia, tapi enggak pakai pukul dulu ya? Dipukul enggak?
1: Pakai.
0: Sebelum masuk ampia itu dipukul dulu. Ya, supaya dia agak
1: didiamkan dulu sebelum di ampia itu didiamkan setengah jam.
0: Didiamkan setengah jam.
1: Agak kering dikit.
0: Baru itu. Nah, untuk pembuatannya sendiri kan ini sih setelah tadi direbus ya kan, kedua kali rebus kemudian dia tipiskan, kemudian baru dijemur sih.
1: Iya.
0: Ini yang datang ke rumah Ci ini memang yang kita lihat di YouTube ini yang sudah masak atau banyak mereka yang mentah Ci?
1: Ada yang mentah, kalau dari pesanan ada orang pesan untuk kondangan, ada yang pesan untuk acara makan bersama di kantor-kantor.
0: Iya, kemarin saya ada pesta pernikahan ponakan saya di Kuo, pakai ini di Kuo Jenggol Oci. Saya bilang, wah Kuo Jenggol Oci datang lagi nih, saya bilang itu. Jadi rendangnya apanya tinggal. Ya, orang suka sayur nangkanya sama kerupuk jengkolnya. Jadi kalau untuk di Kampar sudah enggak diragukan lagi ya. Nama kerupuknya kerupuk jengkol apa? TOC.
1: Kerupuk jengkol TOC.
0: Jadi dibawa namanya ya, nama Oci ya. Itu dari 2015 sampai sekarang. Kan saat ini kan Oci udah masuk MKM. Nah, mulai disertifikatkan halalnya mulai kapan tuh, Ci?
1: 2021.
0: Oh, setelah itu ya. Langsung Oci bikin
1: ya pengurusan. Ada yang datang.
0: Ada yang datang. Memang dari Kampar atau PVR atau gimana, Ci? Yang datang ke tempat Ci untuk menyarankan bikin sertifikat halal ini.
1: Ini dari Dinas Perdagangan UMKM.
0: Kampar punya. Jadi mereka melihat bagaimana proses pembuatannya siapa sehingga mereka bisa mengeluarkan sertifikat halal ya, Ci. Iya. Jadi enggak perlu diragukan ya. Kayak ginisannya dan sebagainya. Ci, cara goreng ini kan luar biasa nih, Ci. Kan tipis, enak apa. Itu ada tipnya enggak gimana ada. Bisa goreng seenak ini? Ini kan kita banyak juga nih, banyak yang dapat di biasanya di lampu-lampu merah banyak juga kerupuk jengkol, tapi beda.
1: Iya.
0: Nah, apa bedanya tuh? Gimana tipnya bedanya, tuh?
1: Itu penggorengannya satu-satu aja, enggak usah banyak-banyak. Pakai penjepit tuh langsung.
0: Jadi maksudnya satu kerupuk satu ini.
1: Jadi kerjanya lama tapi hasilnya memuaskan.
0: Jadi tidak seperti kebanyakan orang ya. Satu apa itu semua pukul sekali jadi goreng.
1: Seperti menggoreng kerupuk ikan.
0: Iya, kerupuk udang itu kan. Jadi berarti kalau sampai 1 kilo butuh waktu lama juga ya, Ci? Kan diambil satu masukin ya, ngembang gitu kan.
1: Kalau pemesanan untuk orang kondangan tuh 2 hari mau lebaran bisa, 2 hari mau kondangan.
0: Dua hari sebelum hari H ya. Jadi enggak bisa ujuk-ujuk TOC saya mau butuh rumput jengkol besok. Enggak bisa ya, Ci.
1: Di cancel aja.
0: Kayak pesawat aja, tiket pesawat di cancel nanti. Jadi Ci, kalau untuk saat ini kan harga jengkol agak lumayan sekarang nih.
1: Sekarang lagi naik-naik nih.
0: Berapa per kilo nih sekarang, Ci?
1: 15, 18.
0: Itu yang siap bikin kerupuk ya? Jadi kalau bahan bakunya naik, untuk kerupuknya sendiri naik nggak, Ci? Berapa tuh, Ci?
1: Kalau seperti sekarang nih 150, 180.
0: Per kilonya? Kalau yang udah digoreng gini, Ci?
1: Itu 250 sekilo.
0: Yang sudah digoreng, berarti tinggal makan aja ya. Tinggal makan, itu 250, bedanya 100 ribu. Tapi karena menggoreng itu kan butuh keahlian juga. Iya. Seperti Oci tadi, satu-satu, ya kan? Kalau 1 kilo isinya ada 200 lembar, itu 200 kali masuknya itu, ya kan? Terus satu lagi, Ci, kelebihan dari kerupuk jengkol Oci ini kan, cabenya kan enggak, biasanya kebanyakan kalau kita makan kerupuk jengkol itu kasih cabe terus saya kan lembab. Nah, Oci ini enggak lembab, gimana triknya nih? Ini rahasianya nih, mungkin bisa dibocorkan nih.
1: Enggak lembab tuh apa tuh agak garing dikit.
0: Iya. Enggak seperti yang kebanyakan. Kalau kebanyakan kan saya pernah makan juga ini kerupuk jengkol.
1: Kalau orang dioles aja, kalau kerupuk TOC ini dilumuri.
0: Oh, dilumuri?
1: Iya, tapi garing.
0: Nah, jadi cabenya gimana?
1: Garing. Alasan kenapa garing kan ini kalau kena minyak tuh lembek.
0: Iya, lembab dia. Itu menghilangkan rasa gurihnya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kerupuk jengkol TOC ini kan enggak. Ya kan enggak ada lembabnya. Garing semua, ya kan? Kernyes-kernyes. Makanya teman-teman ketika makan kerupuk jengkol TOC ini di Rantau Berangin itu mereka bingung, wah, ini luar biasa juga. Kebetulan saya teman-teman saya ada pulang dari Batam ya. Saya sana, saya bilang ini pernah ke RRI loh, saya undang loh. Ini kalau di Malaysia namanya kerupuk sultan. Masa iya Bang Heri? Iya, saya bilang ini sultan. Ngapa? Karena mahal, ini lebih mahal
1: satu
0: dari kerupuk udang.
1: Itu apa? Satu
0: ya,
1: lembar ini aja 2.000 tuh diperkirakan.
0: Sana? Satu lembar itu 2.000.
1: Iya, satu kerupuk tuh.
0: Jadi kalau buat dibawa ke sana sih ke Malaysia itu ke semua orang-orang ini, terus mereka menggorengnya tuh apa bisa persis sama kayak Eci punya? Beda kan?
1: Ya beda. Kita kan punya ciri khas masing-masing.
0: Mereka cuma rasanya aja mungkin ya. Yang garing seperti ini rasanya nggak ketemu.
1: Yang ya, putih kayak gini kan kita punya rahasia tersendiri.
0: Rahasia dagang ya. Sampai sekarang makanya. Kerupuk jengkol TOC itu memang punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
0: Jadi mereka kemudian tidak lengket. Tidak lengket di tangan juga atau cabenya pun enggak ini. Pedasnya pun pas itu. Itu untuk mengaduk cabai sendiri sih siapa ya Ci? Apa karyawan juga atau Oci sendiri yang langsung atau
1: itu
0: gimana?
1: Itu dapat ilmu dari Pak D yang jualan apa tuh? Jualan jamu jahe merah.
0: Oh, kristal. Iya, Pak D rumah usaha kecil. Ya, ya. Sama Bude. Kemarin juga sudah hadir lagi. Karena jamu
1: banyak
0: kristal.
1: Banyak dapat ilmu dari Pak D.
0: Dia kan termasuk juga pembina ini UMKM dia tuh, Ci. Ya kan, Kampar ya. Jadi Ci banyak belajar dari Pak D itu ya. Sehingga
1: pernah saat dua periode ikut pelatihan UMKM.
0: Iya, Pak D memang banyak kemarin juga memberikan ada UMKM tahu putih apa itu memang ciri khasnya luar biasa. Jadi sampai saat ini masih dipertahankan sih ya. Jadi itulah gunanya kita bergabung di UMKM ya.
1: Iya.
0: Selain kita bisa menambah wawasan, kemudian kemasannya juga bagus nih, Ci. Ini kemasannya, ini ide dari siapa nih, Ci?
1: Ide ini untuk ditaruh di seperti di mini-mini market tuh ada.
0: Iya, maksudnya tuh gambar ini memang Oci bikin sendiri atau ada lagi yang desainnya?
1: Nah, desain ini. Ada yang desain apanya, desainnya teman.
0: Ya bilang ya Bu Yosi ini lebih bagus gambarnya begini ini ya kan itu teman-teman di UMKM juga ya. Jadi mudah-mudahan Pak dia monitor ya. Saya lupa ngasih tahu dia. Beliau sering juga jahe merahnya luar biasa ketika dia COVID banyak orang yang dibantunya sehingga bisa sembuh dari COVID itu dengan minum jahe merah kristal. Nah itu juga Budi juga ini tapi kalau istrinya kan jual peyek dan sebagainya. Jadi untuk saat ini Ci, di kampung Ci itu cuma Oci sendiri yang produksi kerupuk jengkol.
1: Banyak, cuma Yosi usahanya memang tekun di sini aja.
0: Kalau yang lain tuh gampang bosan ya?
1: Gampang bosan.
0: Apalagi kalau cari jengkol.
1: Cari informasi yang ikut-ikut pelatihan tuh ada lewat teman, ada lewat ada grup-grup WA lain.
0: Ya, jadi itulah gunanya kita berteman, punya komunikasi. Untuk di media sosial gimana Ci? Kayak IG, Facebook, apa atau barangkali kerupuk jengkol Ci udah masuk TikTok atau gimana nih?
1: Belum.
0: Belum ya? Coba aja masuk. Ya kan? Sekarang media sosial kan lebih gampang promosinya di sana tuh. Instagram atau Facebook belum ya? Udah ya? Kalau di Facebook apa namanya Ci?
1: Yosi Parida.
0: Yosi Parida aja, kerupuk jengkol. Enggak bikin kerupuk jengkol Teh Oci enggak gitu ya?
1: Enggak ada fotonya itu.
0: Oh, ada kerupuk jengkolnya ya. Di IG juga ada ya. Cuma TikTok belum ya. Coba saya bikin TikTok kan bagus juga nih kerupuk jengkolnya kan. Kerupuk Sultan nih harganya luar biasa. Baik, Cidompuan, nanti kita beri kesempatan untuk Anda bertanya dengan Teh Oci atau Bu Yosi Parida, salah satu owner dari kerupuk jengkol ini luar biasa ya, yang dikenal dengan kerupuk jengkol Teh Oci. Nanti di sesi kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan MKM hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
6: Udah bersihin, Mas, tadi.
5: Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
6: Udah
5: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
7: Ya, Tante?
4: Sini!
7: Kenapa, Tante?
8: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
7: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
8: Emang marah karena apa?
7: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
8: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
7: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
9: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Leh, ayo kita pergi.
11: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
10: Ayo, udah. Saya tunggu.
11: Bentar. Tunggu bentar.
10: Ngapa, Leh?
11: Ke kamar bentar.
10: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
11: Iya, tunggu.
10: Ngapain, Leh?
11: Jadi gini, itu
10: ada... ada apa di kamar itu?
11: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
10: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
11: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
10: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
11: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
12: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
13: Jam Gadang adalah sebutan bagi sebuah menara jam yang terletak di jantung kota Bukittinggi. Jam gadang adalah sebutan yang diberikan masyarakat Minangkabau kepada bangunan menara jam tersebut. Karena memang menara itu mempunyai jam yang gadang atau jam yang besar. Gadang berarti besar dalam bahasa Minangkabau. Sedemikian fenomenalnya, bangunan menara jam bernama Jam Gadang itu pada waktu dibangun, sehingga sejak berdirinya, Jam Gadang telah menjadi pusat perhatian setiap orang. Hal itu pula yang mengakibatkan Jam Gadang dijadikan penanda atau markah tanah kota Bukit Tinggi dan juga sebagai salah satu ikon Provinsi Sumatera Barat. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek Yazid Sutan Gigi Ameh. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada Rookmaker yang merupakan controller atau sekretaris kota

Denah dasar bangunan tapak berikut tangga yang menghadap ke arah pasar atas dari jam gadang ini adalah 13 kali 4 meter, sedangkan tingginya 26 meter. Jam gadang ini bergerak secara mekanik dan terdiri dari 4 buah jam atau 4 muka jam yang menghadap ke 4 arah penjuru mata angin, dengan setiap muka jam berdiameter 80 cm. Menara jam ini telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk pada bagian puncaknya. Pada awalnya, puncak menara jam ini berbentuk bulat dan di atasnya berdiri patung ayam jantan. Saat masuk menjajah Indonesia, pemerintahan pendudukan Jepang mengubah puncak itu menjadi berbentuk kelenteng. Pada masa kemerdekaan, bentuknya berubah lagi menjadi ornamen rumah adat Minangkabau. Pembangunan jam gadang ini konon menghabiskan total biaya pembangunan 3.000 golden, biaya yang tergolong fantastis untuk ukuran waktu itu. Namun hal itu terbayar dengan terkenalnya jam gadang ini sebagai markah tanah yang sekaligus menjadi lambang atau ikon Kota Bukit Tinggi. Jam gadang ini juga ditetapkan sebagai titik nol Kota Bukit Tinggi. Ada satu keunikan dari angka-angka Romawi pada muka jam gadang ini. Bila penulisan angka Romawi biasanya mencantumkan simbol 4 untuk melambangkan angka 4 Romawi, maka jam gadang ini bertuliskan angka 4 Romawi dengan simbol 4 buah huruf I besar yang umum.

0: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
1: Terima kasih Cirem Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara Persi FM 95,9 MHz atau bagi Cirem Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RN Digital. Saat di pukul 11.43 waktu Indonesia Barat tambah terasa sudah 43 menit kita berbincang dengan owner kerupuk jengkol TOC. Semangat Ci.
2: Semangat.
1: jauh-jauh dari Kuo ya Ci ya. Yeah. Jam berapa tadi Ci dari Kuo? Pagi ya?
2: 8.30
1: ya. TOC ini luar biasa. Jadi TOC ini semangat juangnya luar biasa ya. Tanpa terasa hampir 1 tahun berbincang di sini, kemudian balik lagi dengan hasil yang luar biasa, ya kan? Ci, ini banyak yang tanya nih, TOC, kalau kami mau pesan kerupuk jengkol ke TOC itu ke nomor berapa, Ci? Teleponnya?
2: Ada ke nomor FB, di FB juga ada tuh.
1: FB ada, terus nomor telepon WA atau gimana? Berapa, Ci?
2: WA.
1: WA berapa, Ci?
2: 08.
1: 03 mungkin bisa diulangi lagi Ci.
2: 08 23 16 11 02 6 03.
1: Ya. Iya, itu jenisnya. Jadi kalau Anda ingin langsung menikmati bagaimana renyahnya kerupuk jengkol TOC ini, bisa menghubungi di 08 23 16 11 26 03. Gampang ingat. Nah Ci, kalau untuk pendengar kita yang di luar, katakanlah di luar jangkauan dari Dekar Mochi atau Kampar, nah ini ongkirnya gimana Ci?
2: Kalau daerah seperti Jawa, itu sekitar 30-an tuh.
1: 30 ribu per kilonya ya?
2: Iya.
1: Itu kalau 1 kilo bisa berdapat berapa lembar tuh, Ci? Apa
2: 250, ada yang 280.
1: 1 kilonya. Ya,
2: kan tipis-tipis.
1: Iya,
2: kan.
1: Dengan harga berapa tuh, Ci, sekarang, Ci? Kalau ini kan jengkol lagi naik nih.
2: 150.
1: 150 ribu ya? Jadi rata-rata kalau isinya 200 150 berarti 1100 ya. Tambah ongkir kalau ke daerah Jawa 30.000 ya Ci ya. Tapi kalau untuk ke Pekanbaru sendiri saya rasa nggak sampai segitu ya Ci ya. Sampai ya?
2: Enggak.
1: Enggak ya. Nah, tapi kalau di tetangga Oci dekat Kampar mungkin bisa diantar aja. jadi Ci, balik lagi kita ke masalah pembuatan kerupuk jengkol ini. Ya kan? Selama Oci usaha dari 2015 sampai saat ini, apa kendalanya Ci? Yang mungkin agak dirasakan agak berat ya. Selama ini kan kalau hasilnya luar biasa kan, apalagi kalau dibawa ke Malaysia harganya kan lumayan. Nah, kendala Ci yang dirasakan agak ini, atau ketika jengkol lagi enggak musim atau gimana Ci? Atau musim hujan, kalau musim hujan enggak bisa dijemur tuh.
2: Dijemur enggak bisa, paling dikipas.
1: Dikipas? Heeh,
2: di dalam rumah.
1: Jadi butuh ruangan yang besar juga, Ci?
2: Iya.
1: Ya kan banyak itu.
2: Ya, pernah dulu minta surat apa tuh, ada dana dari Pemda. Ada rumah produksi dari 2025 awal, tapi belum apa lagi.
1: Belum turun ya.
2: Tapi sudah
1: diajukan.
2: Diajukan, sudah datang ke lokasi.
1: Arti kalau sudah bisa rumah produksi sendiri, Ci, itu bisa keluar tuh apa balik pomnya, ya kan? Badan kesehatannya ya kan, karena sarannya untuk bikin BPOM itu kan harus rumah produksi
2: bisa dengan rumah.
1: Ya kan sekarang harus dikantongi surat izin halal ya, izin kesehatan dari BPOM, tinggal kalau nanti turun dananya dari pemerintah bisa rumah pembuatannya, rumah produksi itu sudah bisa ya kan. 2025 mungkin dalam tahap perjalanan. Kapan Uci anggarkan kemarin ajukan ke Pemda?
2: 20.
1: Enggak, maksudnya kapan? Bulan berapa?
2: Awal.
1: Awal ya. Mungkin dalam realisasinya bisa tahun ini juga, karena anggaran itu kan biasanya anggaran APBD itu kan, anggaran APBD. Nah, Ci, untuk saat ini Ci, dari bulan 1 sampai 2026 ini sampai bulan 8 ini itu paling banyak diminati kerupuk jengkolnya dari daerah mana?
2: Daerah
1: yang paling banyak beli?
2: Batam.
1: Batam sekarang? Orang Batam banyak suka jengkol. Itu kenal sama, bisa tahu dengan Oci gimana?
2: Yang kenal lewat Facebook, mm-hmm. Pertemanan Yosi udah banyak di Facebook. Padahal gak ikut FB Pro tuh.
1: Itu? Jadi mereka kenal melalui baca gitu aja. Pas baca ajak berteman, terus pesan. Jadi paling banyak itu rata-rata mereka mengkonsumsi atau dijual lagi, Ci?
2: Rata-rata dijual lagi.
1: Dijual lagi di Batam ya. Tentunya ini menjanjikan juga untungnya nih ya kan. Karena di Batam saya ketika di Batam juga agak susah cari kerupuk jengkol. Misalnya kerupuk udang paling banyak. Kerupuk Bali Day itu kan, kerupuk udang itu itu paling banyak di sana, kemplang itu juga. Nah, yang paling seperti yang saya sampaikan tadi, Ci kan dalam masalah ketika cuaca enggak panas apa, ini kan ini

0: Jangan dibayar dulu, Bu.
1: Oh,
0: itu
1: gitu ya.
0: Karena saking sering jalan kanan.
1: Jadi ada apanya ya? Kayak seperti sanksi kalau tidak bisa jadi kerupuk, enggak usah dibayar.
0: Iya, kalau
1: berarti
0: memang enggak bisa.
1: Jadi mereka tuh memang betul-betul mengirim tuh bahan baku yang betul-betul sudah ready siap bikin kerupuk ya, Ci. Kadang-kadang kalau kita lihat di pasar-pasar kan banyak juga tuh yang orang jual jengkol itu, kadang-kadang ada yang campur juga, ada apa. Nah, itu kalau misalnya dalam satu goni itu ada beberapa yang mungkin, katakanlah mungkin dalam satu goni itu ada 1 kilo atau 2 kilo yang nggak bisa dibikin kerupuk, itu gimana, Ci, komplainnya sama penjualnya itu? Dipotong harga atau gimana, Ci? Atau kita komplainnya?
0: Risiko aja, ada. Pembeli yang berikutnya diganti.
1: Oh gitu. Misalnya Oci komunikasi bilang, "Bang, ini jengkolnya ada sekitar 3 kilo enggak bisa diapa karena ini." Itu diganti mereka. Nah, kalau dari Medan, dari Aceh itu dari luar Pekanbaru sendiri, Ji, itu kan hitungnya per goni ya.
0: Iya.
1: Satu goni itu isinya ada 1000 lebih.
0: Ada 2000.
1: 2000 ya.
0: Tergantung besar kecilnya.
1: Jadi hitungannya per goni atau per kilo? Kalau kita beli yang banyak itu.
0: Per buah.
1: Per buah ya.
0: Kita karena Yosi lebih suka per buah karena kalau per kilo tuh tebal berat di kulitnya.
1: Kalah di kulit kita ya.
0: Iya.
1: Lebih bagus per buah gitu kan. Jadi kalau per buah kita jelas kulitnya, kita beli sama kulitnya gitu. Kalau gitu itu kan yang namanya per kilo kan sama kulit-kulitnya ditimbang tuh. Sama kita kalau di daerah kepulauan kita beli durian, itu kulitnya ditimbang.
0: Kadang ada kulitnya tebal lah, isinya
1: kecil. Jadi rugi kita aja ya. Jadi sama kalau kita beli di Batam, Tanjung Balai Karimun, apa itu kayak Tanjung Pinang, kalau beli durian itu ditimbang. Ditimbang per kilo jadi ya. Berat di kulitnya aja ya kan. Baik, Ci. Jadi itu tadi memang dalam usaha kerupuk jengkol ini katakanlah sudah dari 2015 sampai saat ini sudah 11 tahun. Suka dukanya banyak ya, Ci ya. Nah, harapan Ci nih. Kan selama ini kan tadi sudah ngajukan kepada pemerintah Pemda setempat untuk bikin rumah produksi ya kan. Nah, apalagi harapan Pak? Atau barangkali ada membuka cabang di Pekanbaru? Rumah jengkol TOC di Panam.
0: Amin.
1: Iya kan? Karena di Pekanbaru kan yang segini belum, untuk Pekanbaru sendiri belum ada, Ci, masukan.
0: Ada, tapi kita mempunyai cara pembuatannya beda. Kalau orang tuh digoreng kan. Kalau TOC itu, kerupuk TOC direbus. Direbus tuh karena lebih terbuang getah-getahnya tuh. Banyak kumannya yang terbuang-buang. Apalagi perebusannya 2 kali, airnya jernih.
1: Jadi ada kriteria juga ya, Ci, sampai airnya jernih gitu ya, Ci. Jadi bukan sembarang rebus sembarang gitu aja ya, tapi bagaimana itu airnya tuh sampai mendidih sekali atau gimana, Ci, ada?
0: Mendidih
1: ya. Ini kan luar biasa nih, Ci. Nah, mungkin di tempat terasa tinggal 3 menit lagi kita, Ci. Ya. Harapan Ci ke depan ini, mumpung kita ada YouTube, kita di Pro4, ini kan ada ini, kita lihat di gambar kita, di YouTube kita ada gambar jengkol ini. Ini beratnya berapa nih, Ci? Kalau kerupuk jengkol yang ada di kemasan nih, Ci, berapa beratnya? Hitung per biji atau hitung berat?
0: Hitung per biji.
1: Hitung per biji ya? Satu kemasan ini berapa isinya?
0: Ada yang 6.
1: Itu dijual kalau di tempat Aci 8.000. Tapi kalau di warung-warung 12.000 gitu ya. Jadi rata-rata boleh dikatakan 2.000 lebih satu biji ya. Luar biasa, Ci ya. Baik, apa harapan Aci mau sampaikan ke depannya, apa motivasinya nih untuk apakah ingin membuka cabang Pekanbaru atau gimana nih?
0: Pastinya insya Allah kalau diberi kemudahan, diberi rumah produksi atau kemasannya ditukar dengan yang apa
1: Mm-hmm.

0: Ini kan sekarang kan banyak soal-soalan ada kota Kupang baru. Mm-hmm. Untuk kota baru sendiri udah ada belum ya dimasukkan ini kerupuk ini?
1: Ada penawaran kemarin tapi ada perjanjian gitu.
0: Mm-hmm. Ada MOU-nya.
1: Iya. Jadi di cancel aja.
0: Oh gitu.
1: Pro kontra kita.
0: Mm-hmm. Ke rumah-rumah makan belum ada sih ya untuk Pekanbaru ya, Ci? Udah ada?
1: Uh-huh.
0: Rumah makan di mana, daerah mana aja, Ci?
1: Bangkinang.
0: Oh enggak, itu di Bangkinang maksudnya di Pekanbaru. Mana yuk? Ini banyak tanya di Pekanbaru ada enggak nih Bang Eri katanya? Belum ada ya? Enggak ada minat untuk masukkan ke Pekanbaru, Ci?
1: Ada.
0: Ada. Dia kan lumayan nih kan.
1: Kalau masuk ke Insero itu kan kita harus menyediakan apa tuh?
0: Mm-hmm.
1: Kendaraan sendiri. Nah ini satu bungkus ini beratus-ratus nih pernah ditawarkan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nggak kekejar.
0: Nggak terkejar ya. Suami gimana kata suami? Ambil mobil baru lah kayak MBG gitu. Ya kan? Kan lumayan kalau satu pickup itu bisa isinya 1000 apa kan lumayan kan? Di apa-apa karena ciri khas kerupuk jengkol TOC ini kan tidak jarang dijumpai, punya ciri khas tersebut, garing juga, gurih, tidak berminyak apa itu, Ci. Baik, Ci, terima kasih sudah jauh-jauh dari Kampar, sudah hadir di obrolan Tersuam KM hari ini. Mudah-mudahan kerupuk jengkol TOC lebih dikenal lagi, lebih mendunia, karena sudah go internasional ke Malaysia juga. Ke Singapura belum ya, Ci, ya?
1: Sekali.
0: Udah juga ya? Oh, berarti udah lumayan nih. Kalau Sumatera jangan tanya lagi, Ci, ya. Ke Jawa juga. Jadi namanya kalau di luar negeri, di Malaysia atau apa. Kalau di Singapura sama juga, kerupuk sultan namanya.
1: Kata orang tuh kan, katanya.
0: Nah, tapi label orang tuh nggak pakai labelnya, Ci, kan, Ci?
1: Hmm.
0: Enggak ya? Pakai punya mereka sendiri, kan? Jadi ditukar namanya kerupuk sultan. Saking mahalnya, ya kan? Saking mahal atau saking enaknya, nih?
1: Dua-duanya.
0: Memang sesuatu yang mahal itu sesuai dengan rasanya, Ci, ya. Nah, oke, terima kasih, Ci, ya. Sukses selalu kerupuk jengkol TOC. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat nanti ketika saya juga nanti dia pensiun juga nanti bisa ke Rantau Berangin makan kerupuk TOC ini. Kan dekat rumah Ci banyak itu kebun durian itu. Sungai durian kan sebelah gua itu. Baik, Ci, terima kasih. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan sukses selalu. Dan saat ini, Ci, kerupuk TOC udah berapa orang mempekerjakan nih teman-teman untuk bikin kerupuk ini?
1: Tiga orang
0: ya, setidaknya sudah mengurangi pengangguran di daerah Eci ya, terutama keluarga membantu ekonomi keluarga Eci ya. Sukses selalu, dan saya juga teman-teman doakan semoga rumah produksi kerupuk jengkol TOC bisa terasana. Kalau mungkin juga mendengar Pemda Kampar ya, bagaimana mensupport ini aset yang luar biasa, karena kerupuk jengkol TOC ini sudah mendunia, bukan mendunia lagi, sudah go internasional. Terima kasih, Ci, sukses selalu dengan kerupuk jengkolnya. Tetap yakin apa sesuatu yang kita kerjakan itu akan selalu berhasil. Jadi tidak gampang menyerah seperti teman-teman yang lain ketika mereka kendala ada bahan dan sebagainya, mereka menyerah kemudian itu. Tapi Oci dengan semangat tetap mempertahankan dari 2015 sampai sekarang. Sudah 16 tahun ya, Ci, ya. Terima kasih, Ci, ya. Akhirnya, Cina Puan, obrolan Tersuam KM hari ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat, Cirebon, kaum muslim dan muslimat yang ada di Kota Pambar dan daerah yang sewaktu dengannya. Tiba saatnya kami kumandangkan surat azan, tanda masuk waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pambar dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya kita
4: ada
3: yang
4: banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng,
6: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
7: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugung.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
2: Ayo, semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.

0: Kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
0: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Ti, sini dulu kau.
3: Ih, apa? Aku lagi kerja loh.
2: Ih, kayaknya kan, Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
2: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ah, ngeja aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung,

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Ciram Puan Anda bersama kami perempat dan pekembar Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Ciram Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Pukul 13.05 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan nasional perempat Jakarta di program Suara Budaya Nusantara.
2: Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Pro4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Pro4 ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi untuk, nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya, pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Apo Cangcing, Nyak Babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Empo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik apa namanya, budaya luar yang dari, ya emang dari luar sana, dari kerat.
1: Iya, iya gitu. Betul.
2: Nah, kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita mengkalin, agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita, dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Oke, gitu. Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi, kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya. Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Nah, ya. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih. Ya.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing.
1: Oke.
2: Ya. Nah, jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya ter 6 sampai 64.
1: Okay.
2: Nah, ini udah sedikit nah. Ya, udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya, polanya statis ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu.
1: Yeah.
2: Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Iya, oke.
2: Ada generasi Kemudian ada generasi X nih.
1: Oke.
2: Okay. Ya, generasi X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
1: Oh iya.
2: Yeah. Dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Mm-mm. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih.
1: Ya.
2: Apa namanya? Antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
1: Sudah tapi sudah berpadu ya Bang ya.
2: Kayak-kayak kita nih.
1: Yeah.
2: Ya, kayak-kayak kita nih tapi masih memegang nih, masih memegang, mengenal.
1: Yeah.
2: Mengenal budaya.
1: Okay.
2: Kan kita apa namanya? Masih kan budaya itu kan enggak cuma kesenian.
1: Betul.
2: Ya, enggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan?
1: Setuju.
2: Ya dari makanan aja deh. Dari makanan saja. Kita dulu, kita ini, generasi kita nih, empok juga kan, masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun geni. Kelahiran 8 ini bang, 2000-an bang.
2: Waduh.
1: Ya, ayo generasi 80-an jadi, bang. Ya.
2: Jadi kita gak, dulu kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
2: Ya kan? Nah, gak kenal. Nggak mana ongol. Nah kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya, jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan mereka tuntun
1: betul ya?
2: Nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa? Rumah dah.
1: Yeah.
2: Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi.
1: Yeah.
2: Saya bapaknya Betawi, ya ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah,
1: ya
2: kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empok juga kalau mau pergi cium tangan, cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tua aja nggak berani dulu.
1: Kalau sekarang bang kita natap dia nantang gitu ya bang ya, dia natap balik apa lo gitu kan?
2: Itu anak-anak sekarang kita ini, boh.
1: Iya benar.
2: Ya mudah-mudahan lah apa namanya. Kita beruntung ya, di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan apa namanya, terkait dengan PLBJ. Ya PLBJ itu pendidikan budaya Jakarta.
1: Oke.
2: Ya, jadi diajarkan lokal. Nah, itu dasar tuh. Satu pertama rumah. Ya kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan, makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita.
1: Okay. Nah, kita
2: di sekolah, alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di apa namanya di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan, yang pertama bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya asli buku doang ya, Bang ya? Belajarnya dari buku doang.
2: Dia textbook kan?
1: Iya.
2: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
2: Nah jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang faham ya, yang faham tentang anggota Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB Lembaga Kebudayaan Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajar bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul-betul.
2: Kadang-kadang belum paham. Nah ini.
1: Nah itu dia.
2: Ini ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar-benar benar.
2: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul. Nah Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya Bang ya, kalau di persentase nih Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya Bang, saya pesimis sih Bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
2: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh, budaya baru. Ada orang yang ayahnya Betawi, ya ayahnya Betawi,
1: ibunya Padang,
2: ibunya Sunda,
1: ibunya Padang,
2: ya kan? Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya benar-benar.
2: Nah, jadi memang apa namanya, kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
2: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin berkawin gitu ya, akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. Punya akar budayanya yaitu budaya Betawi.
1: Gitu. Oke, siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
2: Ya tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya, apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi nah inilah yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya.
1: Globalisasi,
2: modernisasi, digitalisasi, ini yang dikeniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah itu bisa jadi senjata ya Bang. Sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda. Gitu ya Bang.
2: Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk. Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan ini
2: banyak tuh sekarang.
1: Iya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya Bang. Harus ada kolaborasi ini Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang Bang?
2: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang pertama pemerintah tentunya. Pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi. Dari semua segmen, dari semua sisi. Nah kemudian unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang guru PLBJ ngajarin,
1: jangan orang Sunda gitu ya Bang ya. Ya kan?
2: Bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
2: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
2: Kemudian selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah.
1: Mm-mm.
2: Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan.
1: Mm-mm.
2: Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi,
1: mm-mm,
2: bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis gitu.
1: Iya, benar, benar,
2: gitu,
1: benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
2: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh, desakralisasi budaya.
1: Mm-mm.
2: Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
1: Iya, benar tuh, Bang.
2: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak. Pak.
1: Saking ininya emosinya ya, Bang,
2: ya. Nilai sakralnya hilang, Pak.
1: Iya, benar-benar, benar.
2: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya kan,
1: yeah,
2: minta-minta ini mah, ya kan, nggak ada nilai budaya lagi. Nah itu,
1: Bang, itu tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
2: Betul, setuju saya.
1: Ya.
2: Setuju. Jadi tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke. Okay. Gitu.
2: Berarti harus dibuatkan
1: ada panggungnya
2: tempat.
1: Iya.
2: Ada panggungnya.
1: Nah sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
2: Nah kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman apa, ada taman-taman.
1: Iya, benar-benar. Taman kelurahan, ke taman kecamatan ya, Bang, ya.
2: Taman kecamatan, di RW-RW yang besar gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu bisa itu kita bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka supaya jangan ngamen.
1: Betul.
2: Kasihan kan?
1: Setuju.
2: Budayanya.
1: Tiap malam Minggu kayak ya, Bang, ya, bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
2: cakep.
1: Kalau enggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: MC-nya empok.
1: Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, Abang, jangan lupa kontak ya, Bang, ya.
2: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan, budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi, cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
2: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga, selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan.
1: Oh,
2: di Betawi itu menjawab panggilan nggak cuma iya, apa, atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu. Tapi orang Betawi dulu, saya masih saya itu, untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban baik.
1: Oke, kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang kan, ye?
2: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu prakteknya. Ya. Robi.
2: Ben.
1: Mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang? Ampun suhu, ya, Bang.
2: Jadi baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbaik. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang. Oke. Okay.
2: Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masyaallah.
2: Jadi menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya benar, yang ada nilainya ya bang ya.
2: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
1: Dan itu kemudian
2: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik, pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya Allah.
2: Nah, itu ciri khas utama.
1: Masya Allah.
2: Nggak ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya bang, atau cuma di rumah abang doang barangkali yang begitu.
2: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
2: Jadi ingetin lagi.
1: Iya.
2: Anak-anak kita panggil apa? Iya. Gitu. Apa gitu?
1: Iya.
2: Dan saya di rumah ya pakai bahasa Betawi supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
2: dari bahasa kan. Mm-mm. Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira saya ini mengenalkan gitu.
1: Okay.
2: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang,
2: saya juga nggak tahu.
1: Saya juga kagak tahu
2: kayak apa namanya. Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: ya,
2: pangkeng, tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang Ye, dan sudah tidak ya. Sering terdengar di telinga.
2: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya.
1: Iya.
2: Karena saya di Jakarta Pusat mungkin sudah kecuali Kemayoran ya. Pasir masih ada lah. Yang basis Betawinya masih ada. Tapi di luar itu udah, saya kira kalau di Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu, ya masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih, mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya ini, mohon maaf nih, maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah.
1: Gitu. Iya benar-benar.
2: Nah, orang Betawi aja dah
1: katanya. Saking cintainya gitu ya Bang ya.
2: Sama.
1: Iya benar-benar.
2: Ada sebagian kecil ya.
1: Okay,
2: ada sebagian kecil.
1: Siap. Yang
2: masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik Bang Robi, ini udah di menit 33. Kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po, nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: biar udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik ya,
3: baik ya, alhamdulillah, sedep cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di
3: Maluku. Kalau ngomong suka benar Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
4: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya Betawi ya?
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawab kalau, baik.
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu kalau baik itu, jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara.
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini jadi pertanyaan saya, kira-kira potensi di apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah, khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
3: Oke, baik-baik. Bang Taher, terima kasih.
5: Ya, sama-sama. Penumpa sama Bang apa?
3: Bang siapa? Bang Robi.
5: Bang Robi, ya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ye. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, penuh yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Gini penuh, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu. Aku jadi ingat dulu juga aku tinggal di situ Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kipas sayurnya juga, gembong, apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu. Kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Iya.
6: Itu mau nanya dong sama Bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Iya.
6: Kalau di Batam gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong-tong
3: gitu. Oke, gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong, Sat.
3: Oh ya udah, silakan. Budaya. Dia mau pantun, Bang. Yuk, silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep. Ya, oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, bener gak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan, Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara di sama Taher, Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan, Bang.
4: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas, Pok.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas, Pok.
3: Iya,
4: dan
3: iya.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Iya, jadi konon tuh, jadi konon itu keturunan apa nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang, budaya, ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya.
4: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadrotan,
3: iya
4: kan? Kemudian ada yang kayak Cina.
3: Iya.
4: Apa tuh namanya yang perempuan kayak itu
3: aja. Betul, cokek. Yang itu juga ya, Bang, ya. India juga ya. Oke dah. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya, Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya, Bang Robi ya. Semoga nggak putus-putus lagi, nggak enak ya, Bang, ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh iya, admit dulu ya, Bang, ya. Bentar ya, Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi, mohon maaf ya, nggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya, Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi, Bang? Gimana? Lanjut, Bang. Iya. Jadi orang Betawi itu memang banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya.
4: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi enggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya, yeah, betul.
4: Ya, enggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: ya,
4: tidak
3: betul.
4: Hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
4: Wah, enggak. Enggak juga, apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagai budaya Betawi entong dan
3: Neng.
4: Entong dan Neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil Neng juga ya, Bang, ya?
4: Ya ada sebagian apa Betawi-Betawi dipanggil Neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya,
4: ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong untuk entong, laki-laki.
3: Entong ya, Bang, ya.
4: Neng ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi Bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya Bang, ini dua lagi, ini satu lagi Bang. Kita kumpul dua Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi nih Bang? Seperti apa katanya? Silakan Bang.
4: Jadi kan budaya itu kan,
3: ya.
4: Budaya itu kan hasil dari

0: mencakup semua aspek kehidupan,
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir, ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta, ya ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh. Ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel.
1: Ondel-ondel.
0: Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
1: Ya.
0: Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa kalau di rumah tuh kok di rumah itu ada gigi balang
1: Oh,
0: yang begitu-begitu tuh
1: Mana nih
0: di
1: bang?
0: rumah
1: Ini
0: tuh
1: gak, ayah punya
0: ada.
1: gambar nih bang.
0: Nah, itu yang di belakang tuh ada rumah tuh. Itu ada gigi balangnya harusnya itu ada itu.
1: Oh, harus gigi balang tuh ya bang
0: Jadi
1: ye.
0: ada
1: Wah, perlu
0: iya,
1: ditambah
0: jadi ada gigi
1: ini rumah
0: balangnya.
1: bukan rumah Betawi ini, rumah orang dipinjem kali bang, taruh
0: Nah,
1: sini nih.
0: betul. Nah.
1: Ya. Itu kudu.
0: Terus apa namanya? Kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
1: Bir
0: bir peletok,
1: peletok,
0: kemudian sadaria. Sadaria tuh apa
1: iya,
0: namanya ya apa namanya pakaian
1: iya,
0: pakaian yang apa namanya kalau kalau orang sholat tuh pakai apa namanya pakai
1: koko,
0: baju apa koko nah baju koko
1: iya,
0: jadi terus
1: iya,
0: ada lagi namanya sadaria kemudian pakai apa pakai kain gitu ya
1: iya.
0: pakai kain nah itu salah satu ikon ikon apa Jakarta yang ya, sudah ada pergubnya tuh. Gitu jadi ikon-ikon Jakarta. Wah banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan makanan, minuman, coba deh. Oh, Nova coba apa makanan apa aja yang apa
1: Udah banyak bang.
0: apa yang
1: Paling tuh
0: Nova
1: ayah tahu ini dah kerak telur. Apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya. Itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya.
0: Iya, gemblong bu juju.
1: Iya, gemblong bujuju. Karena udah memang nggak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
0: Pecak, pindang.
1: Iya,
0: Pindang.
1: Iya,
0: Dan itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
1: iya
0: Ikan
1: benar-benar.
0: pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
1: Pindang
0: pada
1: patin.
0: mindang apa bukan bukan patin apa tuh namanya aduh
1: Apa
0: yang
1: ya ikannya satu lagi ya? Aduh lupa
0: bukan
1: yang banyak
0: namanya
1: tulangnya ya bang ya. Ah lupa
0: ya
1: kita
0: yang
1: bang.
0: banyak tulangnya tuh iya
1: Ya ikan yang banyak muncul kalau lagi Imlek gitu ya bang ya.
0: ya benar lupa
1: Iya
0: saya
1: benar benar benar benar.
0: bandeng
1: Oh ya bandeng. Nah tuh.
0: bandeng
1: Ya benar benar.
0: gabus pucung. Wah,
1: Betul.
0: masih banyak lagi dah.
1: Iya gabus pucung
0: Masih
1: ya.
0: banyak lagi dah yang.
1: Iya
0: Nah,
1: benar-benar.
0: ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak Lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang, kan
1: Iya.
0: banyak yang hilang tuh.
1: Iya
0: Biji
1: benar-benar.
0: ketapang. Bagi orang yang kagak yang nggak jago bikin ya, biji ketapang bisa buat tawuran itu
1: Iya
0: karena
1: benar.
0: keras. Kalau bagi
1: Kalau
0: yang nggak bisa
1: kalau
0: bikin,
1: ayah tuh
0: tapi
1: buat
0: kalau
1: laki
0: dia
1: pulang
0: jago,
1: malam bang sama ayah tuh. Kalau pulang malam laki ayah ayah lempar tuh bang sama biji ketapang.
0: galak banget. Biji ketapangnya segede oli.
1: Iya dah. Ya jadi memang
0: Jadi
1: memang
0: biji
1: udah
0: ketapang
1: banyak hilang ya
0: kan
1: bang ya.
0: itu. Iya, terus ada lagi akar kelapa,
1: Iya
0: iya
1: betul.
0: kan? Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak. Baru, baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu. Tapi dinamakan kue. Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Kayak gimana? Jadi kayak kayak kayak gep plak juga enggak, tapi rasanya memang ke apa ke coklat-coklatan lah, udah nggak ada
1: Iya
0: lagi.
1: benar.

0: Benar-benar,
1: Jarang.
0: benar-benar.
1: Dulu dulu nenek saya itu sama nenek saya tuh kue kak.
0: Ya.
1: Benar tuh, apa
0: Sekarang
1: namanya
0: udah
1: manis-manis
0: susah,
1: gurih.
0: susah ya Bang, udah susah nyarinya
1: Aduh,
0: juga, dan orangnya, orang yang bikin juga udah jarang.
1: iya betul.
0: Betul, betul, betul.
1: Oh,
0: Aduh.
1: jarang, jarang betul.
0: Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih Bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya Bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih Bang
1: Iya,
0: Robi
1: iya.
0: mesti paparkan. Tapi karena waktu Bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun Bang. Apa yang menjadi harapan Abang Bang? Silahkan.
1: Ya, saya berharap sih ya apa namanya memasuki usia 5 abad ya budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya. Jadi bukan budaya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut
0: Amin.
1: saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen gen Y, gen
0: Gen Alpha,
1: teman-teman Z, gen
0: iya.
1: Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya apa namanya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk apa namanya ingin berbudaya gitu harus ada stimulan didukung betul
0: Betul.
1: ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi ya,
0: Betul.
1: karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi apa namanya kan Betawi itu kan orangnya open
0: Iya,
1: ya,
0: Terpanas
1: terbuka.
0: dong, Bang.
1: Ini kalau Jakarta kenapa ya?
0: Panas dong.
1: Iya Pak, Pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau bukan kalau orang Betawinya kagak open
0: Iya, benar.
1: ya, ini apa namanya nggak terbuka terhadap suku yang lain, saya
0: Betul.
1: kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
0: Iya, benar.
1: digusur sono sini, ya sehingga minggir,
0: Iya.
1: ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
0: Aduh, miris ya, Bang ya. Oke.
1: Tapi saya berharap sih memang apa budaya kita jangan sekedar seremoni,
0: Siap.
1: tapi memang terinternalisasi dalam
0: Betul.
1: apa namanya dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Ya, yang anak-anak kita punya masa yang memiliki masa depan.
0: Setuju,
1: Mudah-mudahan,
0: Bang.
1: insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
0: Amin, amin
1: Gitu,
0: ya
1: Pak.
0: Allah. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali
1: Sama-sama,
0: melanjutkan pekerjaannya.
1: sama-sama.
0: Salam sehat, salam bahagia ya
1: Amin,
0: Bang. Sukses
1: amin.
0: selalu
1: Terima
0: Bang
1: kasih.
0: Robi. Ya.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Yuk. Abang Po nyapa bencangcing demikian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jelmopan, baru saja kita ikuti siaran berjalan yang Pro 4 Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Dan acara tersebut dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih Anda bersama kami Pro 4 Jakarta, baru Suara Budaya Riau. Udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Jelmopan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Jelmopan, di mana lebih kurang 55 menit ke depan rangkaian lagu-lagu pop Nusantara beserta informasi kami hadirkan di ruang Anda, di mana hari ini kita di program Masnah Budaya kita akan membahas tentang makna tanjak bagi suku Melayu Riau. Baik, selamat melanjutkan segala kegiatan aktivitas yang menjelang sore hari ini. Tetap semangat, mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghangatkan suasana ruangan Anda, setidaknya menambah semangat Anda dalam menyelesaikan segala kegiatan aktivitas yang menjelang sore hari ini.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya.
5: Yeay, finally kita traveling. Healing.
6: Yuhu, akhirnya ya, Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
5: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
6: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
5: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh,
4: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah penting.

0: Pukul 14.26 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana jalan puan dengan segala aktivitas kegiatan Anda siang menjelang sore hari ini? Tetap semangat ya, karena cuacanya lumayan panas nih di Kota Bertuah baru. Jadi puan, di mana tadi di awal acara kita sudah sampaikan bahwa kita hari ini di Asana Budaya kita akan membahas atau berbincang tentang makna dan arti tanjak bagi suku Melayu Riau. Bagi si masyarakat Melayu Riau, Encik dan Buan, tanjak bukan sekedar penutup kepala ataupun pelengkap busana adat, tapi tanjak juga merupakan simbol jati diri, kehormatan, kewibawaan, serta cerminan nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Artinya, dahulu tanjak dikenalkan oleh para raja, sultan, bangsawan, hulu balang, dan masyarakat Melayu dalam berbagai kegiatan adat, keagamaan maupun kenegaraan. Artinya, Jirambuan, di mana makna tanjak bagi suku Melayu Riau sendiri ada beberapa item ya, atau artinya yang pertama itu lambang martabat dan kehormatan, di mana tanjak sendiri melambangkan harga diri dan kehormatan seseorang. Dalam falsafah Melayu dikenal ungkapan bahwa seseorang harus menjaga marwahnya sebagai menjaga tanjak di kepalanya. Karena itu pemakai tanjak diharapkan memiliki sikap santun, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian simbol kepemimpinan, ya, kepemimpinan pada masa Kesultanan Melayu, bentuk dan cara pemakaian tanjak menunjukkan kedudukan seseorang. Sultan, pembesar kerajaan, panglima hingga rakyat memiliki bentuk tanjak yang berbeda. Hal ini mencerminkan struktur sosial yang tertib serta penghormatan terhadap adat istiadat. Yang ketiga, lambang kebijaksanaan. Artinya, tanjak dikenakan di bagian kepala yang menjadi tempat berpikir. Maknanya, seseorang Melayu harus mengedepankan akal, kebijaksanaan, musyawarah, dan pertimbangan matang sebelum bertindak. Filosofinya, Cidem Puan, itu adalah selaras dengan nilai Melayu yang mengutamakan adab daripada kekuasaan. Baik, nanti akan kita teruskan jam-jamnya. Masih ada waktu lebih kurang 25 menit ke depan. Makna arti dari tanjak itu sendiri bagi suku Melayu Riau.
1: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Bertuah. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin.

0: Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: Ryan, Pak,
2: ya. Juga sibuk.
3: Terima kasih, Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
4: Saleh!
5: Ya, maaf, Pak.
4: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lama.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
5: Ya.
4: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
4: tolong
5: Ma.
4: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Loh, memang kenyataannya kok.
6: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pimpinan, sekarang kebijaksanaan. Nah, Cirebon, Tanjak dikenakan di bagian kepala yang menjadi tempat berpikir. Maknanya seseorang Melayu harus mendepankan akal, kebijaksanaan, musyawarah dan pertimbangan matang sebelum bertindak. Artinya filosofis ini selaras dengan nilai Melayu yang mengutamakan adab daripada kekuasaan. Kemudian yang keempat adalah identitas budaya Melayu. Artinya Tanjak menjadi salah satu identitas budaya Melayu Riau yang membedakannya dari daerah lain. Hingga kini Tanjak masih dikenakan pada acara adat, pernikahan, penyambutan tamu, kehormatan, pelantikan pejabat, hingga festival budaya sebagai bentuk kebanggaan terhadap warisan leluhur. Kelima adalah simbol ketaatan kepada adat dan agama. Sopi mengatakan, mengenalkan ungkapan adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Artinya, Tanjak mencerminkan bahwa masyarakat Melayu menjunjung tinggi adat yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Karena itu, pemakainya diharapkan memiliki akhlak mulia, menjaga sopan santun dan menghormati sesama. Yang keenam, setiap lipatan pada Tanjak itu memiliki filosofi tersendiri, Cik Nampuan. Artinya, ujung Tanjak yang menjulang ke atas melambangkan cita-cita yang tinggi, semangat untuk maju, serta keteguhan dalam memegang prinsip hidup. Sementara lipatan yang rapi menggambarkan keteranturan, ketelitian, dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Ketujuh adalah yang terakhir adalah simbol keberanian dan tanggung jawab. Artinya, dalam sejarah Melayu, Tanjak juga dikenakan oleh Ula Balang dan Panglima Kerajaan. Oleh sebab itu, Tanjak melambangkan keberanian dalam membela kebenaran, melindungi masyarakat, serta kesediaan memikul amanah dengan penuh tanggung jawab. Filosofi Tanjak dan kehidupan Melayu, bagi orang Melayu Riau sendiri mengenakan Tanjak bukan hanya mengenakan selembar kain, tetapi juga membawa amanah untuk menjaga perilaku ataupun pepatah Melayu yang menggambarkan nilai tersebut. Di mana bumi dipijak, di situ adat dijunjung. Artinya setiap orang memakai Tanjak harus mampu menjaga sopan santun, menghormati adat, menghargai orang lain, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Jerembuan, saat ini Tanjak terus dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah melalui berbagai kegiatan budaya seperti Festival Budaya Melayu, peringatan hari jadi daerah, pendidikan muatan lokal, hingga penggunaan Tanjak pada acara resmi pemerintahan. Lambang adat, komunitas budaya, dan generasi muda juga aktif mengadakan pelatihan melipat Tanjak agar warisan budaya ini tetap hidup dan dikenakan oleh generasi berikutnya. Jerembuan, kiranya itulah bincang-bincang kita tentang asana budaya, tentang makna Tanjak, arti makna Tanjak arti bagi suku Melayu Riau. Terima kasih kebersamaannya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit menambah wawasan kita dan mengetahui makna dari Tanjak itu sendiri. Jadi ketika kita memakai Tanjak, kita tahu apa yang kita pakai, makna dari Tanjak itu sendiri. Terima kasih, selamat sore dan selamat melanjutkan segala aktivitas hingga jam kerja selesai. Mudah-mudahan tetap semangat, sukses selalu.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cidupan di mana BKSDA Riau berduka di mana gajah Jopi yang mati di Belgia Minas. Di mana Cidupan ya, gajah binaan pusat latihan gajah Belgia Minas di Riau ini bernama Jopi ditemukan mati pada Senin 3 Agustus 2006 lalu sekitar pukul 20.47 menit waktu Indonesia Barat. Gajah jantan itu mati setelah menjalani perawatan intensif selama 34 hari. Gajah diduga mengalami komplikasi infeksi saluran pencernaan dan saluran pernapasan atas yang berkembang menjadi neuropati berat ataupun gangguan pada jaringan otot. Gejala awal mulai terlihat pada 1 Juli 2006 ketika Jopi mengalami kelemahan umum. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Bukit Cinta di Semarang. Bukit Cinta di Semarang ini berada di Desa Kebundowo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tempatnya di tepian Danau Rawa Pening dan sangat mudah dijangkau. Sebelum kita memasuki Bukit Cinta ini, kita harus membayar Rp5.000 saja. Kemudian dari pintu masuk atau dari kejauhan, kita bisa melihat patung naga raksasa yang terletak di bawah bukit. Setelah itu, kita memasuki patung naga. Di sini kita bisa menjumpai koleksi aneka reptil dan ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, Encik Tuan dan Puan, masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan di Bukit Cinta ini. Sambil menghabiskan waktu, kita bisa menikmati bermacam-macam tempat, seperti pemandangan Rawa Pening, yang merupakan danau besar yang ditumbuhi tanaman eceng gondok. Lalu kita juga bisa memancing di Rawa Pening ini, dan yang paling dinanti-nanti, kita dapat memuaskan selera kita dengan menikmati santap siang di warung sekitar Bukit Cinta. Di sana telah siap berbagai makanan seperti pecel lele, sate kerang, juga aneka.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Cik Rompon bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik Rompon yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 15.07 waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Dangdut Yuk.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong. Jangan malu, saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Cik dan Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya, Herman Mansur, dan teman-teman di acara Dangdut Yuk di hari Rabu 5 Agustus 2026. Ya, tanpa terasa sudah 3 hari ya. Biasa sampai hari Kamis saya akan menemani Cik dan Puan di acara Dangdut Yuk. Semoga di sore hari ini, Cik dan Puan, para penggemar musik dangdut, saya temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Cik dan Puan, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, lewat sebuah lagu lama sekali. Lagu ini hadir ketika saya baru siaran ya, baru belajar siaran tahun 1983 oleh seorang penyanyi dari asal kota Tembilahan dari Riau, Marakarma.

0: Satu lagu lama namun coba enak ya musiknya, kita dengarkan sebagai pembuka acara Dangdut Jok hari ini dari salah seorang penyanyi Riau yang sudah waktu itu dan nasional ya, almarhum Mark Arma, Resesi Dunia. Sekarang lagi juga ya, lagunya harusnya Resesi Dunia juga ya. Baik, Ciropan, kita mulai para pencinta musik dangdut sudah yang tersambung di 2306. Halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Pelombar RI selalu di hati.
0: Iya Cua Am.
1: Apa kabar Mas Eri?
0: Kabar baik. Waktu itu Cua Am masih namanya.
1: Jadi kepanasan Mas Eri.
0: Tahun 83 tuh Cua Am namanya baru Amin Karaoke.
1: Iya Amin Karaoke. Ya Amin. Almarhum Mas Pepen dulu. Amin. Ipos Amin Karaoke katanya.
0: Iya, bukan Amin Karaoke, itu almarhum bapak saya yang ngasih nama. Amin kan iya. Waktu di pasar Ternak Bulu kan suka iya. Amin itu.
1: Kasihnya nama harmonika Amin Karaoke ya? Kan. Sampai tahun berapa bergantinya tuh?
0: 83.
1: Tahun mulai masuk album, mulai menjadi penyanyi, berubah jadi Ocu Aam Amin Ambo.
0: Iya, lagu yang mulai ngetren iya. Tuh lagu Saiba.
1: Baru bangun Cibedasi.
0: Itu yang sekarang-sekarang banyak enggak tahu tuh, Min. Sejarahnya, iya. Ya, Min. Tapi tiang listrik tuh masih di situ loh, Min. Enggak berubah.
1: Iya, masih ya.
0: Masih, saya lewat kemarin lewat situ masih itu.
1: Iya.
0: Saya lagu Resesi Dunia itu ketika saya pertama kali siaran itu. Dua bulan saya siaran di Cendana.
1: Di Cendana ya.
0: Iya, saya
1: di Cendana waktu itu
0: ya. Iya, 83 udah mulai hijrah ke RRI. Saya kelas 1 SMA tuh 83 tuh. Itu lagu Resesi Dunia tuh. Resesi Mark Arma. Ada waktu, lagi lagu yang enak, Min.
1: Waktu itu TV masih hitam putih ya kan.
0: Iya.
1: Jam belum berwarna, cuma dua aja warnanya.
0: Kalau mau apa itu jam 4:30 tintong-tintong ya kan.
1: Jawabannya kan.
0: Sebelum itu baru semut. Semut <banyak. laughs> Ada lagu dari ini, Men. Enggak ada lagu lama, Men, enak, Men. Lagu Madu Merah dari almarhum Neneng Anjarwati. Enak tuh os musiknya.
1: Madu Merah.
0: Enak tuh.
1: Nini Anjarwati.
0: Oh,
1: Nining
0: kejar Nini. Oh, Nini itu tetangga sebelah. Iya kan? Oke. Okay. Yeah. Lagu untuk siapa, Men?
1: Itu aja lah ya lagunya. Salamnya untuk Mas Heri yang lagi bertugas ya. Yang lagi siaran untuk operatornya juga.
0: Ya, jadi waktu itu
1: Surtini.
0: Amin mesti ingat lagu Rama Piyama ya kan? Lagu Amir Palu juga tuh. Itu mulai-mulai host musik di situ tuh.
1: Neneng Anjarwati. Masih musiknya masih apa ya?
0: Masih enak lagu ya.
1: Sekarang masih banyak musik yang cover-cover.
0: Iya, DJ ya.
1: Iya. Salam untuk Bunda Surtini.
0: Oke, lagu untuk siapa? Apa lagu, Min?
1: Ada pantun?
0: Kemarin dikasih pantun tuh sama.
1: Oh iya. Iyalah.
0: Min, lagu apa, Min? Kata operator apa lagu Cua Min nih?
1: Mana?
0: Lagunya hari ini apa katanya?
1: Lagunya dari Maggie Z lah.
0: Boleh. Apa tuh?
1: Mengapa kau bedakan?
0: Mengapa dibedakan? Iya, padahal dia serupa, tapi tidak sama.
1: Salam untuk Bunda Surtini ya.
0: Operator canggih Alwis hari ini langsung oke gitu ya.
1: Oke.
0: Silakan. Silakan untuk siapa?
1: Untuk ya Bunda Surtini jadi belum selesai pantunnya lagi kan. Bunda Surtini pantunnya begini.
0: Apa tuh?
1: Pagi-pagi memakan roti. Ambil sate pakai ketupat. Kalau ingin tenang dalam hati. Mari berhibur bersama perempat.
0: Tinggal 2 bulan naik. Tinggal 2 bulan naik. Ya, Min?
1: Iya.
0: Jadi dari itu, Min, dari 80-an sampai 2010 itu dua bersaudara merajai frekuensi, ya kan?
1: Iya.
0: Ingat, ingat, amin.
1: Tidak kuat kali perempatnya, itu bentang masuk
0: ke sini. Dulu namanya program kota, program hiburan.
1: Iya, dulu program kota dulu.
0: Jadi dari tahun 80-an,
1: iya
0: kan, sampai 2010.
1: Iya.
0: Dua kakak beradik.
1: Tahun 75 sampai tahun 85 itu hanya hari Minggu RRI ini mengudara.
0: Iya.
1: Kalau ada program kota itu baru siang hari.
0: Kan? Iya. Oke, okay, Ben. Nah, terus siapa, Ben?
1: Untuk Bang Vincent, ya, Bang Deddy, Bang Mukti. Salam untuk Oma Pami, Pika dan Sevi. Untuk Kak Ros, Kak Lina, Kak Ius. Juga.
0: Terus.
1: Salam untuk Bang Adi, Bang Rudi, ya.
0: Ya.
1: Untuk Bang semua lah yang dengarkan kita lah ya. Oh ya, untuk Kak ini di Perawang.
0: Ya. Iya.
1: Tidak pernah tinggal dia dulu.
0: Kalau tinggal ya bongi.
1: Bongi nggak tahu.
0: Lapor ke Musar.
1: Yo. Bang Arjuna juga. Oke, terima kasih Kak Heri.
0: Oke, men.
1: Semua pendengar aja lah.
0: Iya, men.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muda ini kalau nggak apa dilapor sama Haji Musar. Haji Musar satu kampung Maco Aam Durian Tondang. Halo. Dangdut yuk.
2: Perempat RRI kan baru selalu di hati.
0: Waalaikumsalam Mbakku, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau dengar suara Mbak Ros rasanya nyes gitu. Tapi kalau dari Cuam langsung ke Perawang, waktu halo Mas Ari, ya kaget.
2: Tapi, sehat Mas.
0: Alhamdulillah hari
2: Mbak
0: ini.
2: Yani sehat ya.
0: Ya sehat-sehat Yani jadi oma lah.
2: Ya.
0: Oh denger lah.
2: Iya.
0: Dari tahun 83 tuh.
2: Ya,
0: dari tahun 83 sampai sekarang.
2: Iya
0: ya. Ya, jadi.
2: Mas Radio Cendana masih ada enggak lagi?
0: Kan? Ada masih ada di Mas Kak. Ada masih ada. Di SKA yang Sintia Rama.
2: Mbak Lina sekarang di mana, Mas?
0: Siapa?
2: Mbak Lina.
0: Di Batam.
2: Oh, di Batam.
0: Tahun kemarin saya jumpa dia di Batam dia. Di Batam.
2: Lebih anaknya ya.
0: Ya.
2: Ya kalau ke Batam salam buat Mbak Lina ya, Mas.
0: Nanti saya kasih nomornya kalau apa. Nomornya ada.
2: Dia kan dulu tinggal di rumah ya.
0: Iya, itu setelah dia pindah dari Gang Wijaya sama Mbak Alpa. Dia kan sama Mbak Alpa. Pindah dia ke Perumnas, Serumbai sama adiknya Sinita. Adiknya balik lagi ke di Batam, nah, baru dia ngikut.
2: Kenalan lah di itu, Radio Cendana pulang sekolah sering ke sana. Mas minta lagu.
0: Iya kan?
2: Ya? Dalam redang aja lah, Mas.
0: Tahun 83 siapa yang gak kenal Mas Erik Prayoga, ya enggak?
2: Iya.
0: Sama Mbak Alpa, bagi Mbak Yanti. Mbak Yanti di Perumnas juga loh tinggal. Mbak Ros, ingat Mbak Yanti? Mbak Yanti
2: masih di
0: Perumnas dia tinggal.
2: Oh.
0: Udah tua-tua semua. Mbak Alpa juga di Tanjung Pinang. Mas Yanto juga. Yang
2: Mas
0: masih
2: Yanto Omdo kalau apa?
0: Iya.
2: Dia di Padang Mas Yanto.
0: Dia kalau acaranya tuh musik pelepas lelah siang tuh enak ya, musiknya tuh. Tapi Mbak Rus lupa. Ada yang masih sehat sekarang masih apa? Mas Ruslan. Mas Ruslan.
2: Iya.
0: Dia kan masih ada sama saya. Hari ini monitor dia. Semalam dia monitor. Itu si itu yang di rumah kan. Iya. Saya manggil kan Onga, Onga Ruslan. Dia udah pensiun juga.
2: Salamlah sama Mas Ruslan. Mas Ruslan bagus sekali suaranya.
0: Dulu kan zaman saya itu setelah Mas Pepeng ke RRI saya di Cendana kan waktu itu Mas Ruslan, saya, Iing, Iing di bawah saya, Alpa, ya kan?
2: Ingat dulu tuh kalau mau sekolah dengerin dulu suara Mas Heri, dia tuh baru berangkat sekolah.
0: Tapi yang enak suaranya tuh Mbak Ika. Ingat Ika Wulandari?
2: Iya.
0: Oh, Mbak Ika tuh orang Bangka Belitung tuh. Kayak orang Cina dia. Mbak Ika orang Belitung tuh kalau
2: yang di belakang ribut nih, lama kali
0: Mbak Ika telepon. Enggak apa-apa. Mumpung 2 bulan
2: Mas
0: lagi.
2: Lagu Haredang, Mas.
0: Apa itu, Mbak? Lagu apa?
2: Haredang.
0: Haredang siapa Mbak nyanyiin?
2: Enggak tahu ya siapa nama penyanyinya, lupa.
0: Haredang yang didulain Mbak?
2: Haredang iya.
0: Alwis coba dicari ya Haredang namanya.
2: Kalau enggak ada terserah lah pokoknya lagu dangdut.
0: Ah, oke Mbak.
2: Ya, Mas.
0: Silakan Mbak.
2: Mbak Rita sehat selalu Mbak Rita. Mama Pahmi.
0: Mbak Rita pulang kampung enggak boleh balik lagi dia.
2: Ada loh di Pekanbaru Mbak Ritanya.
0: Oh udah pulang?
2: Udah.
0: Biasanya kalau kalau pulang nih biasanya tuh, Mas aku bawa roti ganda. Dia kan orang diantar. Orang kampung Mbak Yani.
2: Oh iya iya. Juga salam buat Mbak Fina sama Bunda Aini di Pawang. Sama kembar Bu Atika, Papa Sinton, Pak Jawa, Yosu Amin Ambo, Pak Deyanto, Mama Indah. Buat Mas Heri selamat bertugas.
0: Makasih Mbak.
2: Salam buat Mbak Yani sama
0: Iya, sama tinggal 2 bulan lagi habis itu kita jumpain di darat.
2: Iya, kemana lagi enggak dengar suara padahal lagi masih
0: cendana, Mas. Yang latih-latih saya udah jadi guru besar semua. Ya, ada si yang penyiar Barabas juga kemarin ketemu, waduh ini sombong nih Mas Heri Prayoga nih, nih dulu.
2: Tapi suara Mas zaman sekolah sampai sekarang masih kayak gitu aja, nggak berubah.
0: Aduh, padahal udah jadi apa-apa ya. Makasih Mbak Rus, nanti kita carian. Kalau nggak ada itu lagu yang ini, lagu apa yang Mbak mau, yang kemarin yang enak tuh. Siapa? Bojo Kumar.
2: Ini Kamera Jambu aja lah kalau nggak ada dari Dewi Persik.
0: Langsung operator bilang oke, Cinta Merah Jambu.
2: Ya Mas, ditunggu lagunya.
0: Oke Mbak,
2: sehat selalu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rus di Rumbai. Oke. Cinta Merah Jambu abu-abu kali ya. Baik, ada lagi? Silakan. Halo, dangdut yuk.
3: Dangdut perempat Pekanbaru selalu di hati ya. Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam. Itu Mbak juara 3 hari ini.
3: Iya, kemana nggak dapat-dapat.
0: Bagi ibu nengok. Kemarin kok kemana ibu? Saya bilang ibu emang kemana?
3: Nggak ada kemana-mana dong Mas Heri. Kemana orang pakai kursi roda nih? Siapa yang mengajar?
0: Iya, bukan. Masalahnya jangan ke cari cendol apa. Kan tinggal ini aja. Sehat Bu Emma.
3: Mas Heri alhamdulillah sehat. Mas Heri sehat serta keluarga.
0: Alhamdulillah.
3: Mas operator sehat.
0: Ini Alwis lagi langsung oke. Kalau Cinta Merah Jambu dia bilang oke, dia bilang.
3: Kalau ibu udah ibu apa Mas Heri?
0: Apa Bu?
3: Dan Mas Heri.
0: Apa tuh? Sama Lesti.
3: Satu selamanya apa?
0: Iya.
3: Selamanya ya.
0: Iya sama.
3: Dan sama Lesti.
0: Oke, langsung siap Bu katanya Bu.
3: Nah iyalah terima kasih.
0: Jadi tadi itu cerita
3: Mas Heri. Mas Alwis gak ada tadi reporter Pro 1 Mas Aryo ada.
0: Ya itu dia operatornya. Alwis Atmaja melaporkan.
3: Iya Alwis Suri Atmaja. Ibu terus dengar berita loh, berita Riau ibu terus Mas Heri.
0: Iya.
3: Gak pernah ibu ketinggalan tuh jam 6 pagi jam 1 siang ibu terus tuh.
0: Jadi tadi itu cerita sama Mbak Rus cerita nostalgia ya. Jadi ketika iya, kalau saya
3: ada Mas Heri lagu Wafildan tuh ketemu operator.
0: Udah disiapin nih? Langsung disiapkan. Udah.
3: Salamnya Mas Heri untuk semua yang lagi monitor aja ya Mas Heri sama Rumbai ya dari Rumbai.
0: Iya.
3: Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Tahun 83 masih sehat banget ya Bu Emma ya. Tahun 83 sehat banget ya. Masih gadis ya.
3: Dan salam keluarga dari Bu Emma di Rumbai untuk semua
0: teman-teman iya.
3: Bu Emma di Pekanbaru dimanapun berada ya Mas Heri.
0: Jadi kalau saya itu
3: timewanya buat Mas Heri dan Mas Operator
0: insya iya.
3: Allah bahagia selalu berserta amin. Keluarga masing-masing sehat selalu berserta keluarga masing-masing
0: iya.
3: Berkah rezekinya lancar aktivitasnya dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Mbak Rus kan nggak jauh dari rumah Bu Emma rumahnya kan?
3: Rumah siapa?
0: Mbak Ros kan di Perunas, Bu Emma kan belok sedikit aja tuh keluar.
3: Mungkin Mbak Ros nih ibu rasa di memang di kecamatan Rumbai ibu Emma juga.
0: Bukan di ini di Perunas, Mbak.
3: Mana?
0: Mbak Ros tuh di Perunas, Perunas Rumbai itu dekat situ dia tinggal.
3: Kalau ibu anak ibu yang ada di Perunas tuh di jalan kolam.
0: Keluar dari
3: jalan Perunas belah kiri.
0: Iya kan keluar dari Perunas tuh kan ada jalan Kurnia tuh bisa tembus ke jalan Kayangan ke apa Rumbai itu.
3: Iya kan? Jalan Kayangan sekarang kan dulu kan jalan kolam.
0: Oke Mbak Emma lagunya ditunggu ya.
3: Iya terima kasih.
0: Oke. Okay.
3: Waktu dan lagunya ya Mas Heri.
0: Iya Bu sehat selalu ya.
3: Sama operator juga Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sister di rumah Bu Emma. Ini lagunya Cuamil.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Walaupun kita jadi suka
0: gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
6: Wow.
5: Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
7: Aku yang mimpin doanya.
5: Boleh?
8: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
7: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
5: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
7: Ya, tapi...
5: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
8: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
5: Gitu dong, udah, akur.

0: Kita lanjutkan di 2306. Sudah yang tersambung ya. Oke. Halo, Dangdut yo.
1: 24 selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, perawan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Apa kata Mas Ferry?
0: Huh? Dari
1: yo cuma minambu kalau ke perawan.
0: Iya, kau dah lapor mau Haji Musar. Masalah Haji Musar kan sekampung mau jamin tu, Durian Tandang. Iya, sekampung dekat rumah. Orang orang tua Musar dekat rumah Cuamin di Durian Tandang.
1: Ada yang di kampung kami ini ada adiknya tu, adik Pak Musar.
0: Ada si
1: tapi
0: Ipen.
1: Tapi nggak pernah aku tahu.
0: Ipen namanya tu.
1: Apa?
0: Adik-adik nah, Musari.
1: Siapa namanya?
0: Adiknya itu yang laki-laki itu namanya Ipen. Tinggalnya itu tembus itu.
1: Iya.
0: Iya, tahu saya. Saya kan di sana.
1: Tahu
0: lah Pona. Sekarang yang jalankan rukunya itu kan adik ponakannya.
1: Siapa sekarang melihara sapi?
0: Iya, tapi bukan sapi.
1: Iya.
0: Sapi. Oke, apa lagu ini? Kita mau azan.
1: Nah, dari Kehandika aja lah Mas Eri.
0: Apa angka satu?
1: Malam penuh rindu.
0: Hah?
1: Malam penuh rindu.
0: Rindu siapa?
1: Banyak yang rindukan dong Mas Eri.
0: Banyak.
1: Anakku jauh janji, rindu juga.
0: Jadi?
1: Pokoknya banyak ada yang berindukan.
0: Apa jadi tadi? Rindu apa?
1: Malam penuh rindu.
0: Malam penuh rindu?
1: Iya.
0: Oke, langsung. Wis kemana wis? Jumpa ya. Oke okay, katanya. Ya. Udah, sampai siap.
1: Ini sama operatornya, cek selalu keluarga, panjang umur, berasa
0: rezeki.
1: Amin ya robbal alamin. Salam untuk suami nambu tadi ya, Bu Sekini, Bu Emma, Bu Rod, Bu apa? Mama Pahmi, Mali, Pak Simpson, Aduna, siapa lagi Jawa jarang juga masuk ya kan?
0: Ya, Jawa dia.
1: Pak Diarman,
0: Har,
1: Dinar Prawam, Pak Musar, keluarga sehat selalu, Pak Musar. Amin, ya Rabbal Amin, kakak Dinar Prawam sehat selalu semua.
0: Iya.
1: Jangan anak-anak cucu aku aja lah, aku sama Mas Heri.
0: Baik.
1: Amin ya Rabbal Amin. Salam sehat untuk semua-semua yang mendengarkan acara ini.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagunya ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cina Puan. Sesa lagi, satu menit lagi. Kita break dulu, nanti kembali kita lanjutkan setelah kemudian azan masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Puan Baru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Rabu 5 Agustus 2026 pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, tibasannya kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya kami kemanakan surat azan, tanda masuknya waktu surat fardu asar untuk hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026 untuk Kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
5: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
4: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
6: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
3: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
4: Bumi mana ya? Bang sini aja deh.
5: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Terima kasih Cirebon, kembali kita bersama di program Dangdut Yuk untuk edisi siaran hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Sudah yang tersambung ya? Oke, halo Dangdut Yuk.
1: Halo Pak Salu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pin?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Saya lewat rumah Pina kemarin.
1: Apa kabar Bang Heri?
0: Sehat Pin, gimana? Cuacanya di sana baik ya?
1: Panas
0: berdangkang. Wah, iya. Pakai bu Islam Buddha ini tuh bedangkang ya kan.
1: Bang Eri.
0: Ya.
1: Request lagu Rido Roma Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara. Iya. Oke, okay, gimana, Wis? Oke, okay, langsung siap.
1: Salamnya buat semua pendengar Perempat ya. Lagunya buat Bang Eri keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Vina di belakang Vina ada lagi. Halo, Dangdut yuk.
2: Halo Dangdut Yo, Perempat selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Sehat?
2: Sehat, amin, sehat selalu.
0: Sudah mandi belum?
2: Ya?
0: Sudah mandi belum?
2: Ya jelas dong, pulang kerja mandi.
0: Oh, habis
2: kalau
0: pulang
2: gak mandi gak hilang capeknya.
0: Iya, kalau udah seger. Alhamdulillah Mbak. Masih di muka rumah sakit Sansani Mbak?
2: Masih
0: belum beranjak pindah.
2: Gak mau, kemarin kan udah dari Rumbai.
0: Oh,
2: di Rumbai gak ada bisa untuk usahalah, cari tempat lain.
0: Jadi artinya jangan kembalikan aku pada dianya kan gitu.
2: Iya.
0: Mbak, apa lagunya ya. Mbak?
2: Lagunya apa ya? Damai Asmara boleh.
0: Damai Asmara boleh, langsung siap.
2: Yeah, salamnya untuk Mas Heri yang sedang bertugas.
0: Terus
2: sama krunya ya.
0: Mbak.
2: Sama mama kembar udah lama kak, dia nggak kutelepon nggak dengar suaranya.
0: Iya.
2: Ingat tadi ya kan.
0: Untuk
2: semuanya lah ya.
0: Iya Mbak.
2: Salam dari Mama Indah, saya selalu panjang umur murah rezekinya.
0: Amin.
2: Untuk keluarga Mas Heri, saya selalu nih.
0: Iya, terus ya Mbak, doanya.
2: Sama-sama
0: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Mbak saya di rumah depan rumah sakit Sansani. Mbak Indah, halo Dangdut yuk. Halo, Dangdut yuk, mana orangnya?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa
3: selalu
0: ya?
3: Selalu di hati.
0: Apa iya? Yakin tuh?
3: Apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Sudah sholat? Si tanya tuh.
3: Alhamdulillah.
0: Barusan Mbak Indah tuh di Arengka. Mau titip lagu apa hari ini?
3: Ya, mau titip lagu ya dari.
0: Gila, lagu apa Bu Farida?
3: Istri diam-diam.
0: Wih, kok istri diam-diam marahan nih istrinya nih. Jauh-jauh dari Palu kok istri diam-diam. Ngapa kan baru tanggal Bu Farida, muda.
3: Bang Heri, Bu Farida kalau request lagu dangdut itu kemana-mana. Kalau ini hari kayak ini judulnya, semua itu.
0: Nggak ya, biasanya ya. Kalau istri yang diam itu tanggal 15 ke atas, ada diam-diam dia. Iya kan?
3: Tadi juga di Kendari ya, penyiarnya juga. Gimana ya, nanti didengar aja lagunya gimana. Di Medan, di Padang, gimana tadi ya. Semua request lagu itu judulnya itu ya.
0: Itu siapa? Kata Alwis lagunya penyanyi Rani Chania ya?
3: Bukan, ada dua gula-gula yang asik.
0: Wis lagunya dari gula-gula. Oke okay, katanya. Yeah. Dari gula-gula, bukan Chania ya? Oke, siap
3: diam. Jangan ada istri diam-diam ya, nggak baik, nggak bagus.
0: Iya, tapi kalau saya beda itu Bu Farida. Kalau istri diam-diam itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dia diam-diam. Dari 15 ke atas dia mulai ngomel dia. Kok begitu?
3: Karena sudah terima ya, yang
0: iya.
3: Biru sama merah-merah ya.
0: Iya, tapi kalau tanggal 15 ke atas itu tinggal yang hijau-hijau.
3: Yang hijau-hijau
0: dia, yang angka 2.
3: Tapi kalau Ibu Farida, tanggal muda sama tanggal tua biasa aja.
0: Iya, biasa. Kuncinya disyukuri.
3: Terutama ya kan? Itu bersyukur.
0: Mm-hmm. Seberapa pun besarnya, tetap kita syukuri.
3: Iya, sedikit kita bersyukur.
0: Karena sesuatu itu tidak akan pernah cukup, ya kan?
3: Iya. Kalau kita menunggu cukup, kapan?
0: Enggak bakalan.
3: Iya.
0: Jadi cukup itu terletak pada diri kita sendiri, ya kan?
3: Iya.
0: Besar pendapatan, iya, besar juga pengeluarannya, ya kan, Bu Farida ya?
3: Wah, ini. Dari awal tadi dengar-dengar, ada Mas Heri yang mengingat macam pun. Dari awal tadi nggak bisa kan, jadi pindah channel dulu.
0: Sampai hari Kamis, pokoknya menjelang pensiun 2 bulan lagi dari Senin sampai Kamis terus gitu. Jadi, jadi teman-teman lagi tanya nih.
3: Loncat ke sana, loncat kemari.
0: Enak kita main di seluruh Nusantara, ya kan?
3: Tadi nggak ada ya, cuma Jakarta.
0: Iya, Jakarta si Nopa dia aja sendiri.
3: Nopa tadi.
0: Kalau rumah orang dia buka saluran telepon kan? Ke rumah orang dia buka saluran telepon, kalau rumah dia diam-diam aja dia. Saya bilang, wah ini kalau rumah orang dia sibuk dia kan. Kalau dia sendiri dia bingung tuh. Nggak ada lagi dia mau ngomong apa, dia bingung dia. Sinopa. Oke, Bu Farida, lagunya untuk siapa ini? Lagunya
3: tadi barusan turun siapa, Ibu Suri ya?
0: Bukan. Yang di muka rumah Ketan Sani. Mbak ini, Mbak yang paling manis tapi tidak berkumis katanya.
3: Salam ya dari Bu Farida, Ibu Suri, Mbak Fina, Mama Kembar, Mama Fahmi. Siapa lagi ya? Ada
0: Bang Simpson, Bang Simpson tuh sering tuh. Si Vina juga di Perawang.
3: Pemali,
0: banyak tuh yang penggemar Bu Farida. Mana orang Palu kok belum muncul-muncul? Saya bilang emangnya.
3: Kalau paham saya Yusuf dari Jambi, biasa gaming
0: gitu,
3: biasa ya.
0: Tapi kalau dari Palu kan jauh, 2 kali transit kan dari sini Jakarta.
3: Kalau paham saya Yusuf itu kita tahunya dari Jambi ya. Biasa kalau ada waktu biasa kita sering biasa kontak ya sama paham saya Yusuf yang ada di Jambi ya. Itu sahabat, berarti bukan sahabat lagi, saudara-saudara kita yang jauh di sana dari Sabang.
0: Nanti kalau pas pernah bakti nanti jalan-jalan ke Palu ya kan. Kebetulan saudara saya juga ada di Palu kan. Nah nanti kalau mau apa bisa jalan.
3: Sama siapa di studio?
0: Ada Alwis, ada Bang Pardi juga nih lagi sholat ya.
3: Oh ya, salam untuk grup baru ya.
0: Baik.
3: Selamat bertugas ya.
0: Terima kasih Bu Farida, salam sehat selalu untuk keluarga di sana ya.
3: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Palu ini dia lagunya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit toh, Po.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya.
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Tidak.

0: Smart FM, suara budaya Riau.
1: Baik, cuman tanpa terasa kita harus berpisah dulu ya di acara dan juga hari ini di Rabu, di hari ke ya, kelima di belakang 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sekaligus dari Mansur dan teman-teman yang bertugas di acara dan duduk mohon diri. Tapi jangan kemana-mana, besok kembali kita bersama ya di acara dan duduk selamat sore. Sampai jumpa, dan sebelum pamit kami mohon maaf salah kata, selalu cepat atau lagu belum sempat kami kabulkan. Insyaallah besok kembali bersama kita di acara dan duduk selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarmila bersama Ashraf.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, Cina Puam. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menghubungkan Ketua RT dan RW se-Kecamatan Pekanbaru Kota pada Senin 3 Agustus 2026 yang lalu. Di mana sebanyak 63 pengurus lingkungan yang terdiri dari 44 Ketua RT dan 19 Ketua RW resmi dilantik bersama pengurus Desa Wisma. Dan sebagian dari penguatan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan pelantikan tersebut menjadi momen bersejarah karena telah mengakhiri polemik panjang terkait proses pemilihan RT dan RW. Menurutnya setelah resmi dilantik, para Ketua RT dan RW ini memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat sekaligus memperoleh haknya sebagai mitra pemerintah. Hari ini adalah momen yang bersejarah karena persoalan RT dan RW yang selama ini menjadi polemik akhirnya sudah selesai. Sekarang tinggal menuntaskan tanggung jawab sekaligus menerima haknya sebagai bagian dari pemerintah Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Danau Sentani. Encik Tuan dan Puan, Danau Sentani memiliki luas 9,360 hektar. Danau ini merupakan danau terbesar di Papua. Danau Sentani terletak sekitar 50 km dari pusat kota Jayapura dan memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Sedikitnya, ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Encik Tuan dan Puan, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Mulai dari berenang, memancing, menyantap kuliner di sekitar danau, sampai menyewa perahu untuk berkeliling danau. Selain itu, ada 24 desa di sekitar tempat wisata ini yang bisa kita kunjungi, serta berinteraksi langsung dengan warganya. Pemandangan deretan rumah panggung dengan jaring ikan memiliki hal yang sangat wajar kita lihat di sini. Yang lebih menarik lagi, adanya acara tahunan seperti Festival Danau Sentani yang bisa diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni. Di saat festival berlangsung, Danau Sentani penuh oleh wisatawan yang ingin menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya setempat. Selain itu, kita bisa menikmati pertunjukan dan juga memuaskan diri dengan kuliner khas Papua yang banyak disajikan di sini.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih tidak puan anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi tidak puan mendengarkan siaran kami oleh RRI Digital. 17.08 menit waktu Indonesia Barat, baik ke tidak puan. Sembari anda beristirahat bersama keluarga setelah kembali dari tempat bertugas seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan. Nah, petang hari ini lebih kurang 50 menit ke depan rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya Eri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan
3: terakuan. Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lu, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
4: Loh, lo piye toh, mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lo belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lo, mbak.
4: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
3: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lo, mbak?
4: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
4: Ini lo, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo, malah diganggu.
4: Wong dodolan orang iso ngomong.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, kan?

0: Nobita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
4: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
0: Iya, jangan diulangi ya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana Cirebon? Lagu-lagu pop Melayu kami hadirkan. Dan kali ini dari My Gia, Kau Pergi Tanpa Relaku. Dan Cirebon, di mana hari ini kita masih berbicara tentang tempat-tempat wisata yang ada di Rohul, ya. Cirebon, di mana selain air terjun dan juga danau, ada juga situs sejarah makam Raja Rambah di sana. Kemudian juga ada istana Raja Kerajaan Rokam. Nah, ketika kita berada di Rohul, kita bisa mengunjungi ke negeri ataupun luar Rokam 14 Empat Koto, ya, Kecamatan Rokam Empat Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Nah, maka tidak lengkap rasanya kalau belum mengunjungi istana Raja Kerajaan Rokam. Peninggalan istana Kerajaan Rokan yang telah dibangun ratusan tahun yang lalu masih tegak kokoh dan memilih bagian orisinal seperti dinding dan ukirannya. Istana Raja Rokan ini Cirebon terletak di Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan Empat Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Istana Rokan berjarak sekitar 300 km dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, dan sekitar 65 km dari Pasir Pengalengan, ibu kota Kabupaten Rohul. Selain itu juga hanya berjarak 28 km dari kota Ujung Batu, di mana Cirebon akses jalan menuju istana ini sudah diaspal sehingga dapat dicapai dengan lancar. Selain istana kerajaan di Rokan juga terdapat beberapa objek wisata seperti air terjun, ujian lobek, komplek makam raja Rokan, goa wisata, dan juga ada pemandangan sungai air terjun, sungai Tualang, dan masih banyak lagi. Di mana Cirebon di Rokan 14 Koto ini terdapat beberapa situs cagar budaya yang menjadi koleksi bukti keberadaan sejarah masa lalu. Salah satunya adalah istana kerajaan yang dulu terletak di Kelurahan Rokan. Tapi sekarang setelah pemekaran desa, istana ini termasuk dalam wilayah Desa Rokan Empat Koto Ruang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adik.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
3: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Jadi Om Buan, kiranya sampai di sini informasi wisata lokal yang kita bahas dari Kabupaten Rohul. Tadi ada beberapa yang sudah kita bahas, termasuk Istana Rokan, ya, Kerajaan Rokan, dan juga di mana tadi makam, sejarah makam Raja Rambah. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sekaligus Cina Om Buan, saya Ri Mansur dan teman-teman yang bertugas di tepak siang dan sore ini mohon diri. Nanti setelah kami mohon diri, Cina Om Buan akan menawarkan saya Pardi Umar di tepak malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan yang dapat menemani Cina Om Buan bersama keluarga malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: INC Tuanan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kembali bersama saya Fadu Umar, penemani di Tepa sore hingga malam hari dengan berbagai program siaran kami. Jelang kami hadirkan dalam segmen Mimbar Islam, kami hadirkan musik religi.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ian Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Selanjutnya kita jelang akan ikuti mimbar Islam. Kami hadirkan dalam musik Islami di saat ini.
1: Seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya dengan bersama-sama mendengarkan mimbar Islam dengan judul Keinginan Orang Setelah Wafat bersama dengan Ustadz Ahmad Mukhlisin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal lazina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, yang semuanya insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas seluruh fasilitas nikmat yang kita tak mampu menghitungnya. Sebagaimana yang Allah kabarkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau hendak menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tak mampu menghitungnya. Oleh karena itu, sama-sama kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Paling tidak, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an memberikan inspirasi kepada kita di dalam permintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, isfa'ni yaumal qiyamah. Wahai Rasul, berikan syafaatmu kepadaku nanti di hari kiamat. Kalau Sayyidina Anas saja masih memohon mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, lalu bagaimana dengan kita yang jaraknya sudah lebih dari 14 tahun? Padahal Sayyidina Anas satu di antara orang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tentu kita sangat amat berharap agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan di antara keinginan orang ketika sudah meninggal. Hidup tentu pasangannya kematian. Maka kematian adalah satu keniscayaan yang kita tidak bisa menghindar darinya. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan menghampiri kita. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan, Aynama takunu yudrikhumul maut. Dimanapun engkau berada, kematian pasti akan menghampirimu. Maka jangan sampai saat nyawa sudah terpisah dengan raga, atau saat malaikat Israel menjumpai kita, baru kemudian datang penyesalan. Karena di antara penyesalan orang yang sudah mati atau orang yang sudah didatangi oleh malaikat Israel, satu di antaranya adalah penyesalan kenapa ketika sehat, kenapa ketika hidup dia tidak mau bersedekah. Bapak Ibu, para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara penyesalan itu Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam surat Al-Munafikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya ini adalah, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Bapak Ibu, para pendengar RRI dimanapun berada, ketika sudah datang kematian, lalu muncul penyesalan. Ketika sudah didatangi oleh malaikat Israel, muncul penyesalan. Dan di antara penyesalan itu, kenapa waktu masih sehat, waktu masih hidup, tidak mau bersedekah? Meskipun makna keinginan bersedekah ini ulama menjelaskan dengan yang lebih luas. Di antara makna bersedekah itu, kenapa menunda waktu masih hidup, tidak mau berzakat? Maknanya bahwa pesan ini jangan sampai kemudian kita menunda kebaikan. Kalau kita menunda kebaikan, saat kita ingin melakukan kebaikan justru kita sudah didatangi oleh malaikat Israel. Saat kita akan melakukan kebaikan justru kematian sudah menghampiri kita, maka kemudian akan muncul rasa penyesalan. Supaya rasa penyesalan itu tidak ada ketika kita masih sehat, mari kita bersedekah. Ketika kita masih hidup, mari kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita masih hidup, mari kita membayar zakat jika harta kita sampai satu nisab. Ketika kita masih hidup, bagaimana kemudian kita berwakaf supaya setelah kita mati, kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pesan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, asyratun la tanfa', ada 10 hal yang di dalam hidup itu tak bermanfaat, di dalam hidup itu tidak berguna. Satu di antaranya harta yang kita cari susah payah. Bisa saja kita keluar dari rumah sebelum matahari terbit, sampai ke rumah setelah kemudian matahari terbenam, lalu kemudian kita simpan sedikit demi sedikit, lalu kemudian menjadi banyak. Saat itu tidak habis kita makan. Saat tidak habis kita makan, lalu kemudian harta itu tidak menyusul kepada kita setelah kita mati. Maka harta yang tidak menyusul kepada kita setelah kita mati, itu di antara harta yang tidak berguna menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Maka ketika harta itu tidak berguna, muncul rasa penyesalan. Kenapa dahulu waktu hidup kami tidak berinfak? Kenapa ketika hidup kami tidak bersedekah, tidak berwakaf, tidak membayar zakat? Maka penyesalan selalu ada di belakang. Supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal, sempatkanlah ketika hidup, jika harta sampai satu nisab, jangan lupa kemudian kita berzakat, jangan lupa kemudian kita berwakaf, berinfak, bersedekah, dan kemudian lain sebagainya. Karena ketika kita sudah mati, tak ada lagi yang akan berharga bagi kita. Ketika hidup, apa yang kita makan kemudian akan habis, apa yang kita pakai akan lapuk, dan yang kita sedekahkan itulah yang akan membersamai kita saat nanti kita berada di alam barzah. Maka jangan sampai rasa penyesalan itu muncul karena kita tidak melakukan sesuatu yang seyogyanya kita lakukan saat kita masih hidup. Maka ketika kita masih hidup, lakukanlah sesuatu itu supaya kemudian tidak muncul rasa penyesalan. Bapak Ibu, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan bukan hanya sekedar hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan karena ada pasangan kematian, bagaimana kemudian kita membekali diri. Hidup yang sekejap ini saja perlu bekal, apalagi kemudian hidup untuk selama-lamanya. Di dunia ini kita diibaratkan ka'abiri sabirin, seperti orang yang menyeberang jalan. Tentu amat sekejap, amat sebentar jika dibandingkan dengan waktu yang nanti pasti kita akan berjumpa, yang disebut dengan kemudian waktu akhirat. Maka di kesempatan hidup yang sekejap ini, siapapun di antara kita yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan rezeki, ketahuilah ada hak orang yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Kalau sampai satu nisab, mari sama-sama kemudian kita berzakat. Kalau tidak sampai satu nisab, jangan sampai kemudian kita tidak berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saja, saat di rumahnya ada 3 kurma, masih mensempatkan untuk memberikan ke 3 kurma kepada orang yang meminta. Maknanya supaya nanti kita tidak menyesal kenapa ketika hidup tidak bersedekah, kenapa ketika hidup tidak berinfak, kenapa kemudian ketika hidup tidak berwakaf. Tentu tempat-tempat di mana kita akan membayar zakat, berinfak, bersedekah, berwakaf sangat banyak. Kalau bisa lembaga-lembaga yang kemudian jelas bisa diaudit dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tahu sebetulnya berapa jumlah masyarakat Riau yang sudah membayar zakat dan kemudian lain sebagainya. Semoga uraian singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam ya, dan tanpa terasa senja kembali menyapa saatnya kita menghentikan sejenak segala aktivitas, kemudian juga menenangkan hati dan juga mempersiapkan diri untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui azan maghrib. Kembali kami informasikan pendengar, seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Luqman ayat 12-15 bersama dengan Qori Rizki Alwi dan Sarita Lawah Sri Jumiati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

Ian Cituwa dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dari awal sebelum kita waktunya sholat maghrib. Kita sudah mempersiapkan diri untuk bagaimana bisa melangkah ke masjid. Dan Cik Tuan dan Puan yang dalam perjalanan karena pulangnya telat agar berhati-hati dalam perjalanan.

0: kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadaran.

kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kekhilafan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada arti.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Haji, Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Riau, menetapkan seorang pria berinisial AS. Berumur 26 tahun, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan atau penganiayaan yang terjadi di Jalan Bangau, Pekanbaru, yang menimpa seorang mahasiswa. Kasudit Reskrimum Polda Riau AKBP Roy Nor mengatakan penangkapan terhadap tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan penyidik berdasarkan alat bukti yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ia menegaskan proses penyidikan dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas agar seluruh fakta, alat bukti, serta keterangan para pihak dapat diungkapkan secara jelas. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Yanci, Tuan dan Puan, dalam segmen Ragam Irama Nusantara, kita akan bagaimana mengulas kekayaan musik tradisional dari Provinsi Kepulauan Riau. Cik Tuan dan Puan, sebuah wilayah yang dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu di Indonesia. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka, menjadikan Kepulauan Riau memiliki rangka ragam kesenian yang kaya. Dipengaruhi budaya Melayu, Arab, India hingga Tionghoa, namun tetap mempertahankan jati diri Melayu yang kuat.

0: berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
2: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.
2: Iya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah?"

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Joko Budung dan Putri Kemuning.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Alkisah dahulu kala, di daerah Ngawi, Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Prabu Aryo Seto yang berada di kerajaan Ringin Anom. Sang Prabu adalah raja yang adil dan bijaksana. Dia mempunyai seorang putri nan cantik jelita bernama Putri Kemuning. Sesuai dengan namanya, tubuh sang putri sangat harum bagaikan bunga kemuning. Cerah sekali hari ini. Kau pun juga terlihat cantik, putriku.
1: Terima kasih, ayah. Kerajaan ini begitu damai. Rakyat tentram, tak ada masalah satupun. Aku harap ini terjadi seterusnya.
0: Aku juga berharap kau juga segera menikah. Sudah saatnya, kan?
1: Ayolah, ayah. Jangan bahas itu. Jodohku akan datang ketika waktunya tiba.

Suatu pagi, Putri Kemuning yang baru bangun tidur merasakan ada hal yang aneh di tubuhnya. Sang putri yang semula berbau harum tiba-tiba mengeluarkan bau busuk yang begitu menyengat.

0: Aduh, tak biasanya tubuhku berbau. Sepertinya aku harus segera mandi.
1: Sang putri pun berusaha menghilangkan bau di badannya dengan mandi di pemandian istana.

0: tanpa disangka, ayam yang dilewati oleh sang putri tiba-tiba mati.
1: Hah? Apa yang terjadi? Ayam-ayam ini kenapa tiba-tiba mati? Tak mungkin ini karena bau tubuhku. Aku harus coba bertanya kepada Dayang untuk memastikan.
0: Sang putri kemudian menemui Dayang untuk menanyakan permasalahannya.
1: Coba kalian cium bau tubuhku. Apakah ada yang aneh?
0: Salah satu Dayang mendekat dan menghirup aroma tubuh sang putri. Dayang itu seketika muntah-muntah dan pingsan. Bergiliran yang lainnya juga mengikuti dan terjadi hal yang serupa. Sang Prabu melihat kondisi putrinya. Dia juga tak mengerti apa yang membuat tubuh anaknya menjadi berbau busuk. Prabu Arya Seta pun turut bersedih.
2: Tenang putriku, kerajaan mempunyai tabib yang hebat. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Akan segera aku panggil tabib itu.

Semua upaya telah dilakukan oleh tabib kerajaan dengan memberi obat-obat tradisional berupa daun kemangi dan beluntas. Namun penyakit sang putri belum juga sembuh. Bahkan sang tabib terkena dampak dari bau busuk putri Kemuning. Sang Prabu pun mengundang seluruh tabib yang ada di negerinya. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan sang putri. Hati Prabu Arya Seta semakin resah. Dia sering terlihat melamun seorang diri, memikirkan nasib malang yang menimpa putri semata wayangnya itu. Dia khawatir kelak tak ada seorang pangeran atau pemuda yang mau menikahi putrinya.

Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah bertapa. Semoga aku diberikan petunjuk. Saat tengah malam, Sang Prabu dengan tekad kuat demi kesembuhan putrinya melakukan tapa berata

0: Setelah cukup lama bersemedi dan Prabu Aryo Seto larut dalam pertapaannya, tiba-tiba terdengar bisikan.
1: Dengarlah, wahai Prabu Aryo Seto, satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki gunung Argo Dumadi.
0: Terbangunlah Prabu Aryo Seto dari pertapaannya. Sungguh, ini adalah petunjuk yang aku harapkan. Semoga menjadi penyembuh untuk putriku.

0: Keesokan harinya, Prabu Aryo Seto segera mengumpulkan seluruh rakyat untuk mengumumkan sayembara.
1: Wahai rakyatku, kalian semua tentu sudah tahu tentang penyakit putriku. Setelah bersemedi, aku akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa putriku hanya dapat sembuh dengan daun sirna ganda. Daun itu tumbuh di dalam gua Gunung Argo Tumati. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu, jika dia laki-laki, akan kunikahkan dengan putriku. Namun, jika dia perempuan, akan kuangkat sebagai anak.
0: Mendengar sayembara itu, seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom menjadi gempar. Berita itu begitu cepat menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Namun banyak orang yang tidak berani mengikuti sayembara itu.
2: Aku masih sayang nyawaku. Tak mungkin kita bisa mengalahkan naga itu. Suara aumanya saja sudah membuatku bergidik.
3: Aku juga, meskipun hadiah sayembara begitu menggiurkan. Sungguh sayang nyawaku harus melawan naga penjaga gua itu.
2: Iya, kita lihat saja siapa orang sakti yang mampu menyelesaikan sayembara itu.
0: Di sebuah gubuk reot pinggiran kerajaan Ringin Anom, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Joko Budu. Dia hidup hanya bersama ibunya. Dipanggil Joko Budu karena seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit budu. Penyakit ini telah dia derita sejak masih kecil.
4: Sungguh malang nasib putri Kemuning. Sampai ayahnya harus membuat sayembara. Andaikan tubuhku tak seperti ini, aku ingin sekali membantu Tuan Putri. Tapi aku malu untuk menghadap Prabu Aryo Seto.
0: Meski Joko Buduk menderita sakit kulit, namun dia adalah seorang pemuda yang sakti.

Sementara itu, orang-orang yang bersedia mengikuti sayembara telah berkumpul di mulut gua. Mereka mencoba peruntungan karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan sang prabu. Satu persatu orang mencoba menantang penjaga gua itu. Namun mereka terlempar keluar dengan keadaan hangus terbakar.

Dasar manusia tak berguna. Mengaku pendekar tapi berakhir gosong. Mengalahkan ular kecil itu saja tak mampu. Sepertinya memang harus aku yang turun tangan.

0: sejak sayembara itu berlangsung, belum ada satupun peserta yang mampu mengalahkan naga sakti penjaga gua. Joko Buduk pun akhirnya membulatkan tekad untuk datang menghadap kepada Sang Prabu.
1: Ampun, Baginda Prabu Arya Seto. Izinkan hamba mengikuti sayembara ini untuk membantu kesembuhan sang putri.
0: Prabu terdiam sejenak, memperhatikan Joko Buduk yang tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah. Siapa kau, wahai anak muda?
1: Hamba Joko Buduk, Baginda. Maafkan kehadiran hamba di sini membuat Baginda Prabu tak nyaman.
0: Tak apa. Apa kau yakin bisa mengalahkan naga itu? Kudengar sudah banyak korban berjatuhan.
1: Hamba akan mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, Baginda.
0: Pada mulanya Sang Prabu Arya Seto ragu dengan kemampuan Joko Buduk.
2: Baiklah, Joko Buduk, karena tekadmu yang kuat dan kulihat pusakamu bukanlah keris biasa, maka keinginanmu kuterima. Semoga kau berhasil.
0: Berangkatlah Joko Buduk menuju Gunung Argo Tumati untuk mengalahkan naga dan mengambil daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah dia di kaki Gunung Argo Tumati. Dari kejauhan, nampak semburan api keluar dari mulut gua. Melihat itu, Joko Buduk semakin bersemangat ingin segera menghabisi naga sakti penjaga gua itu. Sesampainya di depan gua, terlihat beberapa mayat telah hangus terbakar.
1: Kalian harus menjadi seperti ini karena naga itu. Beristirahatlah dengan tenang, biar aku yang menghadapinya.

Namun tanpa disangka, ketika Joko Buduk sudah cukup dekat, naga itu terbangun dari tidurnya. Naga raksasa yang merasa ada penyusup berusaha mencari dan menyerangnya.

0: Joko Buduk menghujamkan kerisnya di antara kedua mata sang naga. Darah segar pun memancar. Bagian percikan darah naga itu mengenai tangan Joko Budo. Sungguh ajaib, tangan yang terkena darah sang naga seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit Budo.
1: Mustahil, naga itu bisa menyembuhkanku. Aku semakin ingin membinasakannya. Maju kau.
0: Dengan Joko Buduk melawan naga pun kembali sengit. Joko Buduk kembali menusukkan kerisnya ke kulit keras sang naga. Naga itu terluka di beberapa bagian tubuhnya. Darah pun memancar dengan derasnya.

Setelah terkena serangan yang begitu banyak dari Joko Budo, naga sakti itu pun tewas kehabisan darah. Joko Budo pun mengambil darah naga itu, lalu mengguyurkan ke tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh badan Joko Budo menjadi bersih dan halus. Tak sedikit pun bintik-bintik merah tersisa. Kini Joko Budo berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Tak ingin membuang waktu, segera Joko Budo mencari di mana daun sirnaganda tumbuh.

0: Ia pun memetik beberapa lembar daun.
1: Jadi ini daun siraganda itu. Semoga Tuan Putri Kemuning sembuh setelah memakannya.
0: Joko Buduk kemudian meninggalkan gua dan kembali menuju istana. Setibanya di istana, Joko Buduk kemudian mempersembahkan daun sirnaganda kepada Prabu Aryo Seto. Prabu Aryo Seto tercengang ketika melihat Joko Buduk.
2: Hah? Kau benar Joko Buduk? Bagaimana bisa dalam sekejap penyakitmu sirna?
1: Iya, benar Baginda Prabu. Hamba Joko Buduk, semua ini berkat darah sang naga penunggu gua. Ternyata itu adalah obat dari penyakit hamba selama ini.
2: Wah, wah, wah. Sungguh hebat kau ini. Bisa mengalahkan naga itu, mendapatkan daun sirna ganda, dan sembuh dari penyakitmu.

0: ajaib sekali. Setelah Putri Kemuning memakan daun tersebut, penyakitnya langsung sembuh dan kembali berbau harum, bahkan lebih harum dari sebelumnya. Akhirnya, Joko Buduk pun ditetapkan sebagai pemenang sayembara.
1: Wahai rakyatku, berbahagialah kalian. Putriku Kemuning telah sembuh dari penyakitnya. Pemuda inilah sang pemenang sayembara. Dia berhak mempersunting Putri Kemuning.
0: Beberapa waktu setelah pernikahan Joko Buduk dan Putri Kemuning, Prabu Aryo Seto meninggal dunia. Joko Buduk kemudian dinobatkan menjadi pewaris tahta Kerajaan Ringin Anom. Joko Buduk dan Putri Kemuning pun hidup berbahagia.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Ya, Enci, Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan drama legenda dengan judul Joko Budung dan Putri Kumining, drama legenda dari Jawa Timur. Masih bersama Perempat Suara Budaya Riau, Enci, Tuan dan Puan. Jelang kami hadirkan Kampar Bedendang, kami hadirkan lagu Nusantara.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Yang Cituanan pun masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Musik tradisional di Kepulauan Riau memiliki ciri khas berupa alunan yang lembut, syair yang syarat nasihat, serta irama yang mengajarkan

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Encik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Encik Tuan dan Puan? Kampar berdendang kembali menemani Encik Tuan dan Puan. Bagaimana ya? Rio kaya akan hal tersebut. Dan kembali kami hadirkan kekasan dari daerah Kampar, Negeri Serambi Mekah, Riau. Nah, Encik Tuan dan Puan, bagaimana kita melihat kali ini? Kampar memang salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang, kekayaan budaya, serta potensi alam yang luar biasa di Provinsi Riau. Kampar dikenal dengan julukan Serambi Mekah karena kehidupan masyarakatnya yang kental dengan nilai-nilai Islam, tradisi Melayu yang terus dijaga hingga kini.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara

0: ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Ya, Cik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tertua di Provinsi Riau. Wilayah ini dahulu menjadi bagian penting dari kawasan Kerajaan Melayu dan memiliki hubungan erat dengan sejarah Kerajaan Minangkabau. Karena letaknya berbatasan langsung dengan Sumatera Barat, budaya masyarakat Kampar memperlihatkan perpaduan antara adat Melayu dan budaya Minangkabau, terutama dalam bahasa.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Yang Cituan dan Puan, salah satu gagasan Kampar adalah rumah Lontio. Rumah ini, rumah adat ini memiliki atap yang melengkung menyerupai perahu. Terus juga perjalanan hidup manusia yang terus tetap teguh dalam menghadapi berbagai tantangan.

Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Yang Cituan dan Puan. Selain itu ada tradisi yang sering dilakukan, itu di Kampar juga dikenal dengan tradisi Bali Mau Kasai. Nah, tradisi ini pasti sudah sering kami sampaikan, Cituan dan Puan. Tradisi ini dilaksanakan menjelang datangnya bulan suci Ramadan sebagai simbol penyucian lahir batin. Dahulu masyarakat menggunakan air jeruk limau dan ramuan harum, tradisi untuk bagaimana mandi bersama sebelum memasuki bulan puasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Apakah kamu

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat.

Iya, Cik Tuan dan Puan, selain itu wisata alam yang menawan, karena memang Kabupaten Kampar memiliki berbagai destinasi wisata alam yang memikat seperti PLTA Koto Panjang dengan panorama waduk yang luas dan juga dijuluki Raja Ampatnya Riau. Ada juga air terjun Batu Dinding yang menjadi tujuan wisata alam favorit.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau.

Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

kasih Tuan dan Puan. Potensi ekonomi Kabupaten Kampar dinilai dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit, karet, perikanan air tawar khususnya ikan patin, peternakan sapi, wisata berbasis alam dan juga budaya. Nah, potensi ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Cik Tuan dan Puan, kami akhir dalam Kampar Berdendang. Namanya Cik Tuan dan Puan, kita jumpa di lain kesempatan dan selanjutnya kami hadirkan lagu Nusantara menemani Cik Tuan dan Puan.

adalah mitologi dari bahasa Bali, yaitu ang yang berarti angka atau berupa not, dan klung yang berarti rusak. Jadi jika kita gabungkan, angklung berarti angka yang rusak. Dalam sejarah perkembangan musik angklung, bentuknya yang sekarang merupakan adaptasi bentuk dari alat musik dari Filipina. Perkembangan musik angklung pada mulanya yaitu berasal dari bambu wulung atau bulung awi dalam bahasa Sunda, yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul. Permainan bambu tersebut bermula untuk menghormati binatang totem dan untuk menghormati dan menghargai pemberian hasil panen padi yang banyak dan baik dari Dewi Sri yang dipercaya sebagai Dewi yang memberikan kesejahteraan. Pada masa modern seperti sekarang ini, perkembangan musik angklung mulai berubah. Ini berawal dari Daeng Sutikna yang berhasil mengubah tangga nada pentatonis menjadi diatonis pada tahun 1983. Dan perkembangan itu pun terjadi, misalnya pada KTT Asia Afrika di Bandung. Musik angklung modern dimainkan untuk acara resmi dalam Indonesia Ultimate Diversity tersebut, yaitu dalam lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu daerah yang terkenal seperti Rasa Sayangi, Ayo Mama, Burung Kakak Tua, dan Bebek Angsa. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Indonesia yang memiliki mahakarya yang dibuat bukan dari jiplakan, melainkan dari perjuangan nenek moyang kita dalam berkesenian dan menciptakan suatu kesenian tersebut. Apalagi sekarang, angklung merupakan alat musik yang universal di kalangan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan Amerika Serikat. Berbagai macam angklung yang ada di Indonesia seperti angklung di daerah Kanekes yang sering kita sebut mereka orang Baduy, yang digunakan terutama karena hubungannya dengan ritus padi, bukan semata-mata untuk hiburan orang-orang. Angklung ini digunakan atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di ladang. Selanjutnya, angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di Kampung Cipini, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare ataupun menanam padi, munjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukeun ke leuwih atau menempatkan dalam lumbung. Selanjutnya adalah angklung badeng. Angklung badeng merupakan jenis kesenian yang menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musiknya yang utama. Badeng terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malombong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dulu, ia berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga badeng telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam untuk acara-acara

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru. Suara

Puji Tuhan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kami ingatkan, Cik Tuan dan Puan, sebelum beristirahat, periksa kembali, cek dan recheck segala sesuatunya sebelum beristirahat. Pintu jendela jangan lupa dicek kembali, juga kendaraan Cik Tuan dan Puan agar tetap diperhatikan, diamankan sebelum kita beristirahat.

0: Joda kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik mani wad abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, oh, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli ni apa ni kusi?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wali demol.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne mahal
1: ni
0: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabe tebang kena tanu ni bah
1: jantung bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini muantuh.
0: Kasako tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kabo lagi hitung ya gambeli ko enggom ni ya walaupunnya juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mau ndak duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
4: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
4: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
4: Punya hobi kan?
3: Ada.
4: Punya minat kan?
3: Punya juga.
4: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
3: Lah tapi kan gak mudah.
5: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
6: Rompat FM, suara

بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
3: Koma 9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Ci, Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini. 5 Agustus 2026, siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadli Umar dan juga rekan-rekan lain yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baca-baca Tuhan dan Puan dimanapun berada. Senantiasa bersyukur kepada Allah kita dapat bersua kembali pagi hari ini. Mudah-mudahan cinta dan pandu semua jumpai dalam keadaan sukacita, sehat dan awal sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salat untuk baginda Rasulullah tercinta, Allahumma salli Muhammad wa alihi Muhammad. Cinta dan pandu pagi hari ini kita awali kebersamaan kita dengan menyimak bacaan suci Al-Qur'an. Kali ini saya hadirkan surah Al-Isra ayat 9 hingga 12 bersama Qori Asyarini Dapi. Selepas itu nanti pukul 5.30 kita pula sama-sama menyimak mutiara pagi akan bergabung nanti dengan program Masatu. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat menaikkan ibadah salat perdu subuh. Semoga Allah SWT terima kasih amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Minggu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Teman-teman, saudaraku kaum muslimin muslimat, baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beberapa saat lagi kita pula akan menyimak mutiara pagi, tepatnya pukul 5.30 nanti, dengan topik mempersiapkan bekal kembali kepadanya. Insyaallah bersama Ustaz Dr. Maisyir MAG. Kita jalan pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, jalan bergabung dengan program 1.

diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, Sidraman, saatnya pula kita bergabung dengan program satu untuk menyimak Mutiara Pagi hari ini.
3: Satu yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga banyaknya kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah telah membangkitkan atau menghidupkan kita kembali setelah kematian kita waktu kita tidur tadi malam. Dan dengan bangkitnya atau hidupnya kita kembali pada pagi hari ini adalah satu nikmat yang paling berharga, itu dengan adanya kesehatan yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam yang masih tertancap bagus sehat di dada kita masing-masing, mudah-mudahan kita akan bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjanjikan bahwa siapa yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, Allah berjanji akan menambah melipat gandakan nikmat itu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang banyak ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Mudah-mudahan kita tidak kufur dengan nikmat Allah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, Nabi penutup dari Nabi dan Rasul, Nabi penghulu dari segala Nabi dan Rasul, Muhammad bin Abdullah, yaitu junjungan kita dan sebagai uswah dalam kehidupan kita sehari dalam menempuh kehidupan ini. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadikan beliau junjungan kita dan sebagai uswah dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara pendengar Mutiara Pagi RRI yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan coba angkat judul ceramah kita, dialog interaktif kita, bekal kembali kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita manusia ini adalah hamba dan makhluk Allah. Allah menciptakan kita adalah untuk mengagungkan atau untuk menyembahnya. Bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran secara jelas, "Wa khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni." Tidaklah akan aku ciptakan, tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada aku. Untuk mengabdi kepada Allah adalah suatu tugas yang diembankan kepada kita sebagai manusia. Untuk itu, dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini, tentu kita harus menyadari sesadar-sadarnya. Bagaimana selalu kita ucapkan waktu kita menerima berita atau menghadapi musibah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Selalu kita lampaikan dan kita akui bahwasanya kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah. Tentu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita itu, tentu kita perlu bekal. Kita perlu persiapan, kita perlu modal untuk bisa kita selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin muslimat sidang pendengar RRI Pro 1 RRI Riau yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim jelas-jelas mengatakan untuk kita mempersiapkan diri menghadap kematian tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batawi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la ansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fashada fil ard innallaha la yuhibbul muhsidin. Sallallahu azim. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah memerintahkan kita wabtawi fima ataqallahu ad-darul akhirah, kata Allah. Dan carilah, carilah anugerah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Wabtal fima ataqallahu, carilah anugerah Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah mencuruh kita, Allah memerintah kita untuk mencari bekal. Allah memerintahkan kita untuk mencari modal. Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri atau membawa persiapan yang lengkap untuk menghadap kita kembali kepada Allah. Saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan di dunia ini kita mempunyai keterbatasan. Kita diberi Allah jatah kehidupan yang terbatas. Sebagai contoh atau sebagai perumahan kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita hanya berumur 63 tahun. Kalau dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya, memang banyak nabi dan rasul sebelumnya berumur panjang ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Tapi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diberi jatah 63 tahun. Lalu beliau mengatakan, umatku usianya umurnya hanya berkisar antara 60 dan 70 tahun. Dan kalau ada yang lebih hanya tidak berapa, dan itu akan kembalikan kepada keadaan semula. Saudara kaum muslimin, sedang muslimat, sedang pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dengan usia yang terbatas itu, tentu kita perlu menyadari sesadar-sadarnya. Dan kita cari sesadar-sadarnya persiapan apa yang akan kita bawa untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, dengan tegas mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 74. Bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, kata Allah. Dilanjutkan dalam surat lain, yaitu surat Al-Ankabut, Allah menyatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Dilanjutkan, dan Allah mengatakan bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, dan hanya kepada kulah, kepada Allah lah akan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin sidang muslimat rahimakumullah, menyadari bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita perlu memperdomani apa-apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas yang telah kita bacakan tadi. Allah memerintahkan kita, dan carilah, kata Allah, bekal apa-apa yang telah aku anugerahkan kepadamu, kata Allah, untuk kita menghadapi kampung akhirat. Jadi di sini Allah mendahulukan kampung akhirat. Kenapa? Karena memang kita ini kembalinya ke akhirat nanti. Di perintah Allah nyatakan, dan carilah pahala atau pahala nanti akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan. Ya Allah menyuruh kita untuk mencari pahala atau bekal yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk kehidupan kita di kampung akhirat nantinya. Tapi Allah juga memerintahkan, dan jangan lupa, wala tawil fash, Abtali fi ma taqallahu da'ul wala tansa kata wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa batari fi ma taqallahu da'ul wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada Allah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, sidang jamaah pendengar RRI Pro 1 Riau yang dirahmati Allah, di sini Allah dengan tegas menyatakan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mencari bekal, untuk mencari pahala, untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang akan bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di kampung akhirat nantinya. Dan tentunya dengan mendahulukan kehidupan akhirat ini menyatakan bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih penting daripada kehidupan dunia ini. Maka Allah dengan tegas menyuruh kita bekal untuk akhirat. Bukan Allah menyuruh kita untuk jadi bekal dahulu untuk dunia. Bila sedang pendengar yang berbahagia, untuk itu mari kita sikapi ayat ini bahwasanya kita diperintahkan untuk pertama kali untuk mencari bekal untuk kehidupan kita di akhirat nantinya. Namun demikian, karena kita hidup di dunia dan dunia ini adalah fasilitas atau perantara sampainya kita ke akhirat, tidak ada orang yang akan mati sebelum dia hidup di dunia ini. Jadi untuk itu, karena kita hidup di dunia yang nyata, Allah memerintahkan juga, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Bagianmu di dunia ini maksudnya bagaimana kita mencari nafkah, kita mencari kehidupan dunia ini dengan berpedoman pada tuntunan-tuntunan yang Allah berikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim dan melalui junjungan alam Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui sunah-sunah dan hadis-hadisnya yang perlu kita pedomani. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, sidang pendengar RRI Pro 1 Riau yang dirahmati Allah. Kita bersyukur sampai detik ini kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Dan ingat bahwasanya kita hidup di dunia ini sangat-sangat terbatas. Kita hidup di dunia ini hanya diberikan jatah waktu tertentu. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyatakan bahwasanya apabila janji Allah telah datang, maka setiap kita tidak akan bisa untuk menolak atau untuk meminta ditunda kematian itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang artinya setiap umat mempunyai ajal. Bila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan walaupun sesaat pun. Dan juga tidak dapat meminta dipercepat walaupun sesaat.
2: Baik,
3: di sini jelas bahwasanya kematian itu adalah rahasia Allah. Bahwasanya kematian itu adalah suatu hal yang harus kita yakini. Dan itu adalah hal ghaib yang misterius, yang tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dia akan menemui kematian.
2: Baik.
3: Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah, tetapi Allah sendiri tidak mengetahui kapan dia beliau akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kapan beliau akan meninggal dunia, kapan dia akan beliau akan menutup ajal, beliau sendiri tidak tahu, saudara-saudaraku. Apatah lagi kita. Dan jelas-jelas Allah mengatakan bahwasanya itu adalah suatu rahasia Allah.
2: Baik.
3: Untuk itu yang bisa kita perbuat dan perlu kita persiapkan adalah bekal apa yang akan kita bawa untuk menghadapi kematian itu.
2: Baik.
3: Karena kematian itu adalah hal yang sangat jelas dan pasti. Karena tidak mungkin seorang itu akan hidup selama-lamanya. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Hmm. Untuk itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan modal sebanyak-banyaknya, dengan bekal yang secukup-cukupnya. Karena Allah pada waktunya akan memanggil kita.
2: Baik.
3: Dan kalaulah datang kematian itu, kita tidak akan bisa meminta ditunda walaupun sedetik pun. Bagaimana baik. Juga Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 11 yang artinya, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktunya sudah datang. Untuk itu, saudaraku kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Marilah kita bekali diri kita. Marilah kita usahakan menyempurnakan atau memperbanyak bekal-bekal kita yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala waktu kita mati nantinya.
2: Baik, Ustaz.
3: Mulai dari kita menghadapi syaqatul maut, itu jelas bekal yang ada pada kita akan menolong kita.
2: Mm-hmm.
3: Modal pahala atau kebaikan yang kita perbuat akan nampak atau dinampakkan Allah pada kita waktu menghadapi syaqatul maut.
2: Baik. Baik, Ustaz, mungkin bisa kita buka kesempatan untuk pendengar yang ingin bertanya, Ustaz, terkait tema kita pagi hari ini, Ustaz.
3: Ya, oke. Okay. Kita closing ya.
2: Silakan.
3: Jadi untuk itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin sedang maju, sedang mendengar RRI rahimakumullah. Marilah kita perbanyak. Marilah kita berbuat baik. Marilah kita berusaha untuk berbuat baik di dunia ini untuk bekal kita bawa ke menghadap Allah nanti. Dan jelas Allah melarang, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, kata Allah. Jangan sampai dengan mulut kita, dengan lisan kita, dengan dia di tangan kita, dengan anggota tubuh kita, dengan pikir kita, kita merusak tatanan yang ada yang telah baik. Dan Allah menganjurkan, berbuat baiklah kita kepada sesama, berbuat baiklah kita kepada alam, karena Allah sendiri yang mencontohkan, Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan Allah melarang, janganlah kita bersombong, jangan kita berjalan sombong di muka bumi ini, karena Allah tidak suka dengan orang yang menyombongkan diri dan orang yang berusakan. Itulah urayan kita pada pagi hari ini, dan masih ada kesempatan kita untuk berdialog, untuk saling bertanya atau para pendengar bertanya. Insyaallah Ustaz akan menjawab, dan mudah-mudahan bagaimana kita bisa menanamkan di hati kita bahwasanya kita ini adalah makhluk Allah dan kita pada waktunya akan kembali kepadanya.
2: Baik.
3: Demikian, Ustaz. Dan silakan host untuk kalau ada pertanyaan dari jamaah.
2: Baik, Ustaz.
4: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, pendengar, tadi kita sudah dengarkan ya pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Maisir mengenai bekal kembali kepadanya. Ya, kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di 0761245595. Assalamualaikum. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung. Silakan dicoba kembali di 0761245595. Assalamualaikum.
5: Halo.
2: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak.
5: Pak Suhaimi, Bung Khalid.
2: Suhaimi, baik, Pak Suhaimi.
5: Pak Mejul.
2: Saya Pran, Pak.
5: Ah, ya, Pak Ustaz, sehat Pak Ustaz.
3: Alhamdulillah.
5: Menanya Ustaz.
3: Ya.
5: Selama ini Ustaz, kita dah umur lebih kurang 60 atau 50. Jadi selama ini santai dia Ustaz. Setelah sakit. Masyarakat dah sakit, gelanggar, bukannya sakit lah. Dalam pada sakit dia baru insaf Ustaz. Jadi selama ni tak apa tu Ustaz. Dah sakit baru ingat Ustaz. Jadi macam mana amal Ustaz? Selama ni santai je, tak peduli semayang, tak peduli apa. Dah sakit baru ingat kepada Allah.
2: Baik.
5: Mana tu Ustaz?
2: Baik, baik.
5: Tolong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi yang ada di Bengkalis, Ustaz.
6: selama ini santai-santai saja. Nah, giliran sakit baru ingat dengan Allah. Tapi kita buka satu penelpon dulu ya Ustaz ya, baru dijawab Ustaz. Ya.
3: Assalamualaikum. Berapa pertanyaan? Dua dulu.
6: Dua pertanyaan okay. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, okay.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan ibu siapa ibu?
7: Dengan Ibu Surdi Sutomo.
6: Ibu Surdi Sutomo, baik. Silakan ya. Pertanyaan Ibu Surdi.
3: Waalaikumsalam
7: Ustaz. Ayah mengenai, saya sangat suka nih mengenai kematian Ustaz. Jadi kita kena berusaha nih Ustaz ya. Semampu kita ikhlas karena Allah. Kalau malam lah baca Quran lah, zikir lah semuanya lah ya Ustaz. Jadi seperti apa tuh orang yang benar-benar bertakwa itu ya Ustaz? Nah, yang benar-benar bertakwa itu seperti apa?
3: Ya,
7: cuma itu aja Pak Ustaz.
6: Baik.
7: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Surdi Sutomo. Baik, mungkin bisa langsung ya. Dijawab Ustaz pertanyaan Pak Suhaimi dan juga Ibu Surdi Ustaz.
3: Ya. Terima kasih pendengar RRI yang dirahmati Allah. Ada dua pertanyaan pada pagi hari ini pada tahap pembuka ini. Yaitu yang pertama dari Bapak Suhaimi di Bengkalis, yang kedua dari Ibu Surdi Sutomo. Baik, kita akan coba menjawab pertanyaan utama dulu dari Bapak Suhaimi. Bagaimana kabar Pak Suhaimi? Sehat?
6: Sehat.
3: Mudah-mudahan sehat. Pak Suhaimi dan keluarga serta pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mendengar Mutiara Pagi pada pagi ini. Yeah. Sebagaimana Bapak tanyakan tadi, bagaimana dengan orang yang pada waktu mudanya masih santai-santai saja, tidak mengikuti, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Sudah umur 50-60 tahun baru sadar, baru beribadah kepada Allah. Di sini kita menyikapi bahwasanya Allah menyatakan, Innallaha yuhibbul thayyibin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang taubat dan Allah cinta kepada orang yang mau membersihkan dirinya. Pak Suhaimi dan pendengar yang dirahmati Allah, memang kehidupan kita ini terbatas waktunya. Tapi dalam hal menjalani kehidupan ini kadangkala ada kita lalai. Kita tidak sadar bahwasanya kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Hanya untuk menghambakan diri kepadanya, hanya untuk menyembahnya. Bagaimana yang telah kita bacakan di awal tadi, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia. Makhluqul jin wal ins illa liya'buduni. Tidak akan ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Tapi ada juga manusia yang lalai. Dan Mutiara Pagi ini dan program-program lainnya yang berhubungan dengan keagamaan, salah satu fungsinya adalah untuk menyadarkan, untuk menghimbau, untuk mengingat-ingatkan kaum muslimin dan muslimat yang ada yang bisa mengakses RRI Pro 1 Riau ini. Jadi dalam hal ini Bapak Suhaimi dan pendengar yang berbahagia, Allah masih menerima, Allah masih mengampuni orang-orang yang mau bertobat. Alhamdulillah pada usia 50 atau 60 dia sadar, sadarnya. Karena batasan dikasih ke Allah, kata Nabi Allah SAW, bahwasanya batasan kita bertobat itu adalah sebelum sampai nafas kita di tenggorokan mau keluar. Itu batasnya kita, kesempatan untuk tobat. Dan sebelum matahari terbit di barat, nah selama ini kita kenal bahwasanya di barat itu adalah tempat terbenamnya matahari. Tapi pada saatnya nanti di hari kiamat, matahari akan terbit di barat. Jadi sebelum dua peristiwa ini terjadi, insya Allah, Allah ya Rahman ya Rahim, Maha Penerima Taubat. Baik. Allah akan menerima taubat kita. Baik. Tentunya kita berharap taubatan nasuha dengan rukun-rukun taubat yang jelas, yaitu ada beberapa rukun taubat. Yang pertama, mengakhiri atau berhenti dari kegiatan kemaksiatan atau mendurhakai Allah. Yang kedua, menyadari atau menyesali bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Yang ketiga, berusaha istighfar sebanyak-banyaknya. Beristighfar kepada Allah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dan ini yang amat berat, yaitu meminta maaf kepada orang yang dizalimi ya, kalau berhubungan dengan orang, dan mengembalikan hak-haknya.
6: Artinya
3: jadi Bapak Saimi dan pendengar, bisa kita bertobat sebelum kita menemui kematian.
6: Baik.
3: Tapi ingat bahwa kematian itu adalah rahasia Allah. Maka saatnya lah sekarang kita untuk bertobat, untuk menjalankan prosesi tobat itu dan taat kepada Allah.
6: Baik, mungkin pertanyaan Ibu Sur bisa dijawab 2 menit ya Ustaz ya.
3: Untuk Ibu Sur yang di Sutomo yang bertanya tadi, bahwasanya siang malam sehari hari sudah baca Al-Quran, sudah mengikuti kajian dan baik, dan yang di pertanyaan bagaimana yang sebenarnya bertakwa itu. Takwa adalah pembeda. Takwa adalah pembeda antara seseorang dengan orang lain. Bahwasanya Allah tidak akan menilai seseorang hambanya itu dari segi pangkat, jabatan, kekayaan, keturunan. Tapi yang bernilai di sisi Allah ada membedakan satu sama lain dengan Allah adalah tingkat ketakwaan seseorang itu.
6: Baik.
3: Jadi untuk itu apa atau bagaimana takwa yang sebenarnya takwa itu? Jelas dalam Al-Quran baru saja kita membuka surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, atau kita menerima kitab itu adalah Al-Quran itu adalah kitab yang betul-betul murni, bersih, tidak ada keraguan pada kitab. Kita yakin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Itu orang bertakwa itu orang yang percaya.
6: Baik.
3: Mempercaya hal gaib, Allah gaib, malaikat gaib, surga neraka gaib, dan banyak hal gaib yang itu perlu dipercayai sebagai seorang mukmin.
6: Baik Ustaz, mohon maaf Ustaz dikarenakan waktu kita.
3: Satu orang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang diberikan Allah kepadanya, dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Allah.
6: Baik.
3: Yang turun kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya, dan percaya kepada akhir-akhir. Mudah-mudahan bersyukur dan teman-teman pendengar bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Terima kasih
3: Ustaz. Mungkin masih ada yang lain?
6: Sudah waktu kita sudah terbatas, sangat terbatas Ustaz. Mungkin di lain waktu bisa dijelaskan kembali untuk tema-tema yang berikutnya Ustaz ya.
3: Ya, oke. Okay.
6: Baik, terima kasih untuk waktunya Ustaz.
3: Ya. Jadi saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian.

0: Terima kasih Ustaz.
1: Ya, mohon maaf. Allah menyatakan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan menceraiberaikan urusannya. Yeah. Menjadikan kefakiran di kedua kelopak matanya.
0: Baik,
1: dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan Allah yang telah ditetapkan.
0: Baik.
1: Tetapi orang-orang yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina.
0: Baik, terima kasih, Ustaz.
1: Dengan ceramah singkat ini, kita akan sadar-sadarnya bahwanya kita akan kembali kepada Allah.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, dan pada waktu lain mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dalam tema yang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Citarang Puan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengukuhkan Ketua RT dan RW Kecamatan Pekanbaru Kota Senin 3 Agustus 2006, sebanyak 63 pengurus lingkungan yang terdiri dari 44 ketua RT dan 19 ketua RW resmi dilantik bersama pengurus Dasawisma sebagai bagian dari penguatan layanan masyarakat di tingkat kelurahan. Dalam sambutannya, Agung menyebutkan pelantikan tersebut menjadi momentum bersejarah karena telah mengakhiri polemik panjang terkait proses pemilihan RT dan RW. Menurutnya, setelah resmi dilantik, para ketua RT dan RW kini memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat sekaligus memperoleh haknya sebagai mitra pemerintah. Agung mengingatkan para ketua RT dan RW tidak menunggu pemerintah turun ke lapangan, melainkan aktif menjemput aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah. Menurutnya, RT dan RW merupakan ujung tombak yang berperan penting dalam mendukung pembangunan di setiap lingkungan. Selain itu, Agung memastikan pembayaran insentif dan RT dan RW akan menjadi perhatian pemerintah kota. Ia menegaskan komitmennya untuk membayar insentif tepat waktu, bahkan menyiapkan pemberian tunjangan hari raya bagi RT dan RW di masa mendatang. Sementara itu, Camat Pekanbaru Kota Ponris Wandri mengatakan sebanyak 63 ketua RT dan RW dikukuhkan terdiri dari 44 ketua RT dan 19 ketua RW. Selain itu, ketua tim penggerak BKK Kota Pekanbaru bersama jajaran juga mengukuhkan 60 pengurus Dasawisma sekecamatan Pekanbaru Kota. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap RT dan RW Dasawisma yang telah dikukuhkan dapat segera menjalankan tugasnya sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lingkungan serta mendukung percepatan pembangunan hingga ke tingkat paling bawah. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 7 dan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena

Selamat baru sama kami program Paralel Republik Indonesia Pekan Baru pada Pekan FM 95,9 MHz. Selamat pagi Cintun Opan baru saja melaksanakan program aktivitas pagi hari ini atau masih di rumah ya, sedang bersiap-siap untuk segera menuju tempat aktivitas itu masing-masing. Apakah ke ladang, ke sawah, ke kebun, ke kantor, atau juga untuk putra-putri tercinta tentunya ke sekolah, mengantar anak sekolah dulu ya, bunda-bunda mungkin sebagiannya. Di pagi hari biasanya kita juga sering mengawalinya dengan tradisi minum teh di pagi hari, di mana kebiasaannya menyeduh dan menikmati teh hangat saat bangun tidur untuk memulai hari yang kaya akan nilai budaya, membuat rasa ketenangan serta manfaat kesehatan di berbagai belahan dunia dan Nusantara. Manfaat alas dan alasan tradisi pagi, di mana kafein dan leanin di dalam teh memberikan dorongan tenaga dan fokus yang lembut. Di mana pula cairkan tubuh, di mana air hangat di pagi hari bantu kembalikan cairan tubuh setelah semalaman tidur. Ternyata teh juga berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Secangkir teh tawar hangat ringan untuk meringankan kerja perut dan peredaran darah.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Waidu magi bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Cinderman, tradisi ngeteh atau minum teh di pagi hari juga menjadi tradisi dari berbagai daerah. Ada istilah muci di Tegal, tradisi lokal pakai poci dan ceret tanah liat dengan gula batu khas melokal. Ada nyenut atau nyanut di Sunda, yaitu budaya seduh teh di lokal peninggalan leluhur Priangan yang akrab. Secara global, Inggris punya waktu ngeteh, sementara Asia Timur seperti Jepang dan Tiongkok jadikan teh ritual kesadaran diri.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja mau, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
4: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu udah sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
3: Baik-baik.
4: Iyo.
3: Kalau begitu gimana, Mace?
4: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat itu langsung ke posyandu sudah.
3: Proses kehamilan kayak
4: itu lagi. Iya.
5: Ayo ke posyandu.
2: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.